Tersendiri merupakan bagian dari komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk memperkuat dan mengakselerasi pemajuan kebudayaan. Demikian, saya Lis Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: Acik!
1: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
2: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
1: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
2: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
3: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
1: Iya, Bu. Lupa.
3: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
2: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
3: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
1: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
3: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.
4: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Ya, ganti-ganti, terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Prompat RRI Jambi edisi hari ini, ganti-ganti ya. Waktu kita terus saja beranjak, sudah 22 menit ganti-ganti ya, dari jam 7 pagi. Dan yang pasti kawasan Telanepura pagi ini tentunya padat ya, apalagi ada kegiatan Car Free Day di mana masyarakat juga sudah mulai berdatangan ganti-ganti ya untuk mencari sarapan pagi. Iya, dan di sini tidak hanya sarapan pagi ganti-ganti, tapi juga ada kebutuhan lain yang bisa didapat di sini juga, seperti itu ya. Baik, dan di satu informasi lain ganti-ganti. Gimana ya rasanya kalau misalnya kita makan durian dicampur kopi, dicampur soda atau alkohol? Bisa mematikan gak sih gitu ya? Ya kayaknya iya ganti-ganti ya. Bahkan tidak direkomendasi untuk makan durian kemudian minumnya alkohol ataupun kopi ataupun yang bersoda. Iya, di mana larangan mengkonsumsi durian bersamaan dengan kopi, minuman bersoda ataupun alkohol masih banyak dipercaya masyarakat ganti-ganti, di mana kombinasi ini bisa bahkan kerap disebut dapat menghasilkan racun mematikan ya, hingga menyebabkan jantung berhenti mendadak. Namun anggapan ini tidak sepenuhnya benar ganti-ganti ya, karena

campuran durian dengan minuman tersebut tidak secara langsung menghasilkan racun mematikan di dalam tubuh. Nah, dalam hal ini, edukator kesehatan Dr. Sadam Ismail menjelaskan bahwa durian itu memiliki kandungan sulfur dan gula yang cukup tinggi, serta dapat menghasilkan gas ketika dicerna. Jadi, jika duriannya dikonsumsi bersama minuman bersoda yang mengandung karbonas atau yang mengandung karbonasi, ganti-ganti gas di dalam perut dapat semakin banyak sehingga menyebabkan perut kembung, begah, mual, dan juga rasa tidak nyaman. Dan tentunya campuran ini tidak menghasilkan racun yang mematikan di dalam tubuh, ganti-ganti terutama di dalam perut. Dan menurutnya, konsumsi durian bersama kopi juga perlu diperhatikan, terutama bagi orang yang sensitif terhadap kafein atau memiliki tekanan darah tinggi, di mana kandungan kafein dalam kopi dapat memacu detak jantung, sementara konsumsi durian dalam jumlah berlebihan pada sebagian orang itu dapat menimbulkan rasa yang tidak nyaman, ganti-ganti ya. Nah, kondisi seperti inilah dapat membuat jantung berdebar-debar, meskipun bukan berarti kombinasi keduanya secara otomatis menyebabkan kondisi fatal pada orang sehat. Nah, sementara kombinasi durian dengan alkohol, ganti-ganti dinilai lebih perlu dihindari, di mana kandungan sulfur dalam durian disebut dapat mempengaruhi proses tubuh dalam menguraikan alkohol, sehingga seseorang yang berpotensi merasakan efek alkohol yang lebih berat. Dan gejala yang dapat muncul antara lain adalah pusing, mual, hingga muntah, terutama jika dikonsumsi secara berlebihan. Karena itu, ganti-ganti Dr. Sadam Ismail mengimbau masyarakat tidak perlu mempercayai anggapan bahwa durian yang dicampur kopi, soda, ataupun alkohol pasti menjadi racun mematikan. Meski demikian, kombinasi tersebut tetap sebaiknya dihindari untuk mencegah gangguan pencernaan maupun efek tidak nyaman lainnya, ganti-ganti ya. Nah, balik lagi ke kitanya nih, ganti-ganti ya, mau mengikuti atau tidak. Ya, sebaiknya kita kita perhatikan aja lah kesehatan kita. Kalau seandainya tidak sesuai, ya nggak usah dikonsumsi dengan yang lain, ganti-ganti ya. Kalau misalnya kita lagi makan durian, ya durian aja gitu. Kalaupun misalnya mau minum kopi, ya ntar aja mungkin setelah beberapa jam ke depan, seperti itu ya.

0: Yen, pernah gak sih? Kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, sampai kita lupa menghargai diri sendiri.
1: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda. Ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
0: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
1: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
0: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
1: Setuju!

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat, dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Iya, ganti-ganti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara di kebersamaan kita untuk edisi hari ini ya, Minggu di 30 Agustus 2026. Besok 31 Agustus dan hari terakhir bersama di Agustus. Ganti-ganti ya, besok lusanya kita udah masuk ke bulan September. Iya, ganti-ganti masih di Halo Jambi dan masih menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara ya. Kita tinggalkan di satu lagu dari Bali, ganti-ganti ya, Surat Lamaran, ganti-ganti ya. Iya, dan ke satu informasi penuntas untuk sesi kedua di Halo Jambi, ganti-ganti, di mana masyarakat mungkin masih sering percaya ya bahwa penderita cacar air itu tidak boleh mandi atau terkena air karena dikhawatirkan akan membuat bintik cacarnya akan semakin banyak, ganti-ganti, kemudian pecah dan sulit untuk sembuh. Ya, dan anggapan ini, ganti-ganti, merupakan mitos. Karena pada saat mengalami cacar air, kebersihan kulit justru perlu dijaga untuk membantu mencegah terjadinya infeksi. Nah, masih edukator kesehatan Dr. Sadam Ismail itu menjelaskan bahwa cacar air menyebabkan munculnya bintik dan lepuhan yang terasa sangat gatal, sehingga penderita sering tidak sadar menggaruk kulitnya, ganti-ganti ya, dan ini malah justru kita harus jaga, ganti-ganti ya. Karena kebersihan adalah nomor satu, ganti-ganti, dan wajib mandi, jadi jangan sampai tidak mandi, seperti itu. Karena menurutnya, tubuh yang kotor dan berkeringat dapat membuat bakteri menumpuk di permukaan kulit, jadi ketika kulit yang kotor kemudian digaruk-garuk hingga menimbulkan luka, bakteri dapat masuk ke dalam luka cacar dan menyebabkan infeksi sekunder, ganti-ganti ya. Dan kondisi ini dapat membuat lukanya menjadi bernanah, kemudian mengalami peradangan lebih parah, bahkan berisiko meninggalkan bekas luka. Nah, dalam hal ini, mandi justru dapat membantu menjaga kebersihan kulit sekaligus mengurangi rasa gatal, ganti-ganti ya, yang muncul akibat cacar air tersebut. Namun, dalam hal ini, penderita perlu memperhatikan cara mandinya, ganti-ganti ya. Jadi, air yang digunakan sebaiknya tidak terlalu panas, melainkan air hangat-hangat kuku, ganti-ganti ya. Di mana kulit juga tidak perlu digosok-gosok dengan menggunakan spon atau scrub, tetapi cukup dibersihkan secara perlahan saja dengan sabun yang lembut. Nah, setelah mandi, tubuh sebaiknya dikeringkan dengan cara yang ditepuk-tepuk, ganti-ganti ya, secara perlahan menggunakan handuk yang lembut, bukan digosok-gosok seperti itu. Karena cara ini dilakukan untuk menghindari iritasi maupun pecahnya lepuhan cacar itu. Jadi dengan menjaga kebersihan kulit dan menghindari kebiasaan menggaruk, resiko infeksi pada luka cacar dapat diminimalkan.

Dari putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

0: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
1: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
0: Gak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
1: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih gak sih?
2: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
0: Iya, Bu. Lupa.
2: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
1: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
2: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
0: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
2: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Menteri Pariwisata Menpar Widianti Putri menegaskan komitmennya agar Labuan Bajo tidak sekedar pulih dari dampak gempa bumi magnitudo 7,7, melainkan tumbuh menjadi destinasi yang jauh lebih tangguh dalam menghadapi berbagai resiko di masa depan. Upaya tersebut diwujudkan melalui penguatan manajemen resiko bencana serta penataan destinasi wisata darat baru di Manggarai. Menpar Widianti Putri sebelumnya mengatakan menggelar pertemuan dengan pemerintah daerah Manggarai Barat serta pelaku industri dan juga asosiasi pariwisata di Labuan Bajo untuk membahas langkah-langkah pemulihan pariwisata Flores pasca gempa bumi magnitudo 7,7 sekaligus berbagi isu strategis pengembangan pariwisata Labuan Bajo. Langkah taktis dilakukan dengan menghimpun langsung kondisi tantangan dan juga kebutuhan-kebutuhan dari pemerintah daerah serta pelaku industri pariwisata pasca bencana, di mana pemulihan sektor ini diprioritaskan berdasarkan dari tingkat kerusakan, kesiapan operasional, destinasi, serta pemulihan mata pencaharian masyarakat. Fokus pembenahan dilaporkan mencakup seluruh rantai pariwisata, mulai dari perhotelan, restoran, desa wisata, kapal wisata, pramu wisata, hingga pelaku UMKM lokal. Selain memulihkan ekonomi warga dan mengembalikan kepercayaan pasar, momentum ini dimanfaatkan untuk memperkuat prosedur operasional standar atau SOP, tanggap darurat, jalur evakuasi, dan sistem komunikasi krisis di lapangan. Sementara itu, Bupati Manggarai Barat, Edi Stasius Endi melaporkan bahwa aktivitas kunjungan pasca bencana gempa di 15 Agustus 2026 tetap berjalan aman dan normal dengan catatan 2.854 keberangkatan kapal dan 32.692 pergerakan wisatawan. Guna menjaga tren positif tersebut, Kemenpar akan memperketat kompetensi keselamatan wisata bahari melalui program sertifikasi tenaga kerja pariwisata Indonesia atau Satria, sekaligus memperluas pengembangan destinasi darat seperti Pulau Kukusan, Pulau Kelor, dan Gua Rangko. Demikian saya Lisa Hayati, sampai jumpa pada kabar hari Eko selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Ra, buang sampah di mana sih?
1: Ya di tempat sampah lah sih. Memang kenapa?
0: Ah, ribet. Di sini juga bisa, nggak apa-apa kali ya.
1: Jangan. Kalau semua orang mikir begitu, lingkungan kita jadi kotor.
0: Iya juga ya.
1: Yuk, mulai dari diri sendiri, buang sampah pada tempatnya.
2: Lingkungan bersih, hidup pun sehat. Ayo, buang sampah pada tempatnya.

Merdeka dalam pekerjaan bukan berarti bekerja tanpa aturan, tetapi memiliki kesempatan untuk berkembang, untuk berkarya, dan memberikan yang terbaik. Setiap profesi memiliki peran penting, baik itu sebagai petani, sebagai guru, tenaga kesehatan, pedagang, pekerja kantoran, maupun pelaku usaha. Rasa merdeka hadir ketika pekerjaan dilakukan dengan jujur, penuh tanggung jawab, dan menghasilkan manfaat bagi orang lain. Kebebasan untuk berinovasi, menyampaikan ide, serta terus meningkatkan kemampuan menjadi bagian dari makna kemerdekaan di dunia kerja. Di usia kemerdekaan Indonesia pada saat ini, mari kita isi kemerdekaan dengan semangat bekerja yang produktif, disiplin, dan saling menghargai. Karena melalui kerja keras dan dedikasi, kita tidak hanya membangun masa depan diri sendiri, tetapi juga ikut memajukan bangsa. Merdeka dalam bekerja adalah berkarya tanpa henti untuk Indonesia yang lebih maju.

Iya, dan kita ke satu informasi lain, kanti-kanti, di mana pemberian ASI lebih lama dikaitkan dengan lebih rendahnya gejala ADHD pada anak. Dan menurut penelitian terbaru, ini pun dari Universitas Bergen di Norwegia. Iya, di mana penelitian yang melibatkan 37.600 keluarga dalam Norwegian Mother, Father and Child Cohort Study atau MOBA, kanti-kanti, itu menemukan bahwa semakin lama anak mendapat ASI eksklusif hingga 6 bulan, semakin rendah tingkat gejala ADHD pada usia 3, 5, dan 8 tahun. Hubungan tersebut paling kuat pada usia 3 dan 5 tahun. Di mana penelitian ini, kanti-kanti, berangkat dari kandungan ASI yang memiliki asam lemak rantai panjang, asam amino, antibody, bakteri bermanfaat, kemudian juga ada berbagai zat yang berperan dalam pertumbuhan otak dan perkembangan sistem kekebalan tubuh. Iya, di mana 6 bulan setelah melahirkan, para ibu diminta melaporkan durasi pemberian ASI eksklusif, di mana ASI sebagian serta waktu pemberian cairan atau makanan pendamping. Dan data tersebut kanti-kanti kemudian digunakan peneliti untuk memperkirakan durasi ASI eksklusif terhadap anak. Ya, dan dalam hal ini peneliti juga menemukan bahwa pemberian ASI dalam bentuk apapun berkaitan dengan tingkat gejala ADHD yang lebih rendah, dan di mana hubungan ini semakin kuat seiring bertambahnya durasi dan juga intensitas menyusui, kanti-kanti ya. Jadi dengan hubungan yang paling jelas pada pemberian ASI eksklusif hingga 6 bulan. Ya, namun hasil penelitian ini tidak dapat langsung diartikan bahwa menyusui menyebabkan penurunan gejala ADHD, kanti-kanti ya. Karena ADHD sangat dipengaruhi faktor genetik, dan ibu dengan gejala ADHD itu cenderung lebih jarang menyusui dan lebih mungkin memiliki anak dengan gejala ADHD. Bayi yang menunjukkan ciri awal terkait ADHD juga dapat lebih sulit disusui.

0: kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Kemerdekaan bukan sekedar peristiwa bersejarah yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan adalah warisan perjuangan yang harus terus dijaga dan diisi dengan karya nyata. Para pahlawan telah mengorbankan jiwa dan raga demi berkibarnya sang merah putih di bumi Indonesia. Kini, tugas generasi penerus adalah melanjutkan perjuangan itu melalui semangat belajar, semangat bekerja, semangat berkarya, serta menjaga persatuan dalam keberagaman. Di tengah berbagai tantangan zaman, rasa cinta tanah air harus tetap tumbuh dalam setiap langkah. Menghargai perbedaan, saling menghormati dan gotong royong menjadi kekuatan bangsa untuk terus maju. Mari jadikan peringatan Hari Kemerdekaan sebagai momentum memperkuat tekad membangun Indonesia yang lebih maju, lebih adil dan sejahtera. Karena kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk diwujudkan dalam setiap tindakan yang membawa manfaat bagi bangsa dan negara.
2: Dulu aku juga pernah pakai seragam itu. Sekarang cuma jadi penonton dari jauh.
3: Ren, lama banget gak lihat kamu. Kamu kemana aja bro? Kok gak pernah lihat lagi di sekolah?
2: Aku udah gak sekolah lagi Ton. Bapak aku udah gak sanggup bayarin. Sekarang bantu di bengkel om.
3: Hah? Tapi kamu itu kan pinter banget di kelas. Sayang banget kalau kamu putus sekolah kan?
4: Randy, kamu masih di sini ya? Saya sering nanya kamu ke sekolah. Rasanya sayang banget kamu harus berhenti, nak.
2: Maaf, Bu. Saya nggak punya pilihan. Sekolah rasanya cuma buat yang mampu.
4: Tidak, nak. Pendidikan itu hak semua anak bangsa. Negara ini sudah merdeka. Tapi perjuangan agar pendidikan merata belum selesai. Saya bisa bantu carikan beasiswa. Kita ajukan sama-sama ya. Jangan menyerah, Randy. Negeri ini butuh anak-anak seperti kamu.
5: Kemerdekaan belum sempurna kalau masih ada anak yang terpaksa berhenti sekolah. Mari kita perjuangkan pendidikan yang benar-benar merdeka untuk semua.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi. Dan tentunya saya Elis masih bersama rekan teknik ada Bang Julio ya, di kebersamaan kita di edisi hari ini. Ganti-ganti ya, terima kasih untuk kebersamaannya. Dan di 57 menit dari jam 8 pagi, ganti-ganti semangat pagi. Untuk yang saat ini lagi sarapan, selamat menikmati sarapan pagi ini dulu ya.

Permainan tradisional Nusantara. Engrang merupakan dua tongkat yang memiliki tinggi sekitar 150 cm. Benda ini terbuat dari bambu dengan diberi pijakan untuk kaki pemain di bagian bawah. Cara memainkannya terlihat mudah. Kita hanya tinggal berdiri di atas pijakan engrang dan kemudian berjalan. Namun melakukan hal ini sangat membutuhkan keseimbangan. Terlebih jika permainan ini dilakukan dengan berlomba-lomba, maka sangat butuh kecepatan dan keseimbangan.

0: Kamu pernah ngerasa gak sih, kadang susah banget gitu jadi diri sendiri? Kayak kalau beda dikit aja, pasti langsung diomongin.
1: Sering sih, apalagi kalau selera kita gak...
2: Jambi Pagi Iko.
3: Info Cuaca.
4: Ya, ganti-ganti, terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi untuk yang baru saja bergabung di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi. Dan kita akan sampaikan informasi cuaca yang kita dapatkan dari Prakirawan BMKG edisi Minggu 30 Agustus 2026. Di mana secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dan udara kabur. Sementara siang hingga ke sore hari nanti secara umum diperkirakan cerah berawan dan udara kabur. Berpotensi hujan ringan sebagian di wilayah Provinsi Jambi.

0: Ya, Ganti-Ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz ya untuk edisi hari ini. Ya, dan silakan saja nih untuk Ganti-Ganti yang mau masuk ya di 0811-6707-9920. Mumpung waktu kita masih ada nih Ganti-Ganti ya, karena tadi memang lagi banyak nian kegiatannya ya, kita coba. Halo, selamat pagi. Halo.
1: Halo. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak Adis ya?
0: Mbak Adis.
1: Apa kabar, Mbak Adis?
0: Baik.
1: Ya, Mbak Solia Talang Bulo.
0: Lagi apa nih?
1: Lagi santai, gak jualan, libur dulu, asap banyak nian.
0: Oh, masih ada asap.
1: Iro air kurang, kemarau kering.
0: Oh gitu, jadi semuanya habis ya?
1: Iya.
0: Sumurnya sudah kering. Sumurnya sudah kering.
1: Ini sudah beli air Tetmon 70.
0: Oh, beli pakai Tetmon. Terus disalin kemana tuh airnya?
1: Hah?
0: Disalin kemana airnya, kemasuk ke bak mandi?
1: Ah, pakai bak bela.
0: Itu kalau beli satu Tetmon ya?
1: Iya.
0: Berapa itu? 70.000.
1: 70.
0: Tahan berapa hari, Mbak Sol ya?
1: Ya.
0: Tahan berapa hari itu airnya?
1: Tahan cuman kalau orang keluarga duanya cuma 3 hari. Kalau keluarganya dikit, seminggu lah.
0: Kalau Mbak Solia berapa? Seminggu tahan airnya?
1: Alhamdulillah lah. Kalau makanya awet-awet lah.
0: Oh gitu, berarti nyuci juga di situ dari air yang 70.000 itu?
1: Iya.
0: Jadi kering sama sekali nih sumurnya?
1: Sumurnya?
0: Kering.
1: Sumurnya 8 meter.
0: Tapi sudah kering.
1: Adalah dikit-dikit gitu.
0: Tapi tidak bisa diambil lagi.
1: Bisa. Diambil lah 2 ember, 3 ember gitu kalau pagi kan.
0: Itu disedot atau digerek?
1: Digerek.
0: Oh, digerek. Tapi masih bisa dapat 1 ember, 2 ember.
1: Iya. Oh. Kalau disedot nggak bisa.
0: Iya.
1: Ketinggian dia.
0: Ketinggian atau mungkin mata airnya sedikit kali ya. Kecil mata air. Iya dah. Yalah, Mbak Solia, lagunya apa nih?
1: Lagunya Menta Budi Baik sudah, Mbak.
0: Belum. Budi Baik. Nah,
1: Mbak Bari, selamat pagi. Semoga sehat selalu.
0: Yuk.
1: Jaga kesehatan juga.
0: Oh iya, pasti.
1: Nah, sekarang kemana masker. Keluar juga umpamanya pakai masker. Kita juga pakai masker.
0: Oh iya, pasti tuh.
1: Itu buat Bang Ija, Bang Rudi, Bang Ramlan Alinin, tadi pun nama Budi Sila, Bang Ujang, buat siapa lagi, Pak Mo.
0: Semuanya ya.
1: Ya, buat semuanya lah ya.
0: Oke.
1: Okay. Buat lawyer. Aduh, tunggu Pak nih.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Solia yang lagi libur tidak jualan ya, karena asap dia bilang, kemudian juga air di rumahnya sudah kering ya. Kayak mana nih di rumah Ganti-Ganti, apakah sumurnya juga kering ya? Halo, selamat pagi Bang Ijal.
2: Halo, pagi Sesi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Dewi?
0: Kabar ya alhamdulillah baik.
2: Sehat Dewi.
0: Sehatlah.
2: Cuaca kan mana sih?
0: Lah, situ nanya tuh. Gua.
2: Iya, di sini cuacanya kayak aduh, hawa-hawanya hujannya sini.
0: Serius, mendung kayak.
2: Iya, mendung.
0: Kayaknya bukan mendung dak tuh Bang, asap dak Bang?
2: Ya, tapi kayak ada hawa-hawanya hujan gitu, ada dingin-dingin itu sih.
0: Oh, awal. Siapa tahu, memang iya,
2: dah. Iya, mudah-mudahan lah, kan sudah nak dekat ke Jember, mudah-mudahan lah, kan harapan kita semua. Sih.
0: Malah kita nih prediksi kemarau-nya sampai September.
2: Iya. Mudah-mudahan awal September.
0: Ada, iya, ada selesai, dah. Iyalah, aman lah Bang ya.
2: Alhamdulillah,
0: siap. Iya dah, lagunya apa nih?
2: Lagunya apa ya?
0: Apa ya?
2: Apa sih? Tempoyak Country.
0: Hah?
2: Tempoyak asam durian atau sih?
0: Oh, suap tergantung.
2: Suap tergantung ya.
0: Iya, payo.
2: Buat Deli, selamat pagi, selamat ketika, sehat selalu.
0: Iya.
2: Aduh, apa tadi Bude Surya, gitu ya. Iya, buat Nerudi. lagi Fatma Eman, bagaimana lagi
0: ya? Yo,
2: Jadi selamat tugas, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu kita ganti-ganti ya di 0811-6707-9920, ganti-ganti di Jambi Bedenda ya. Karena waktu kita juga mau habis nih ya, jadi monggo silakan, masih saya terima teleponnya di 0811-6707-9920. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
3: Halo.
0: Ya, halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Selamat pagi.
0: Pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Dengan Mbak Elis ya. Suara di HP nggak ada nih.
0: Masa sih nggak ada, yang lain kok bisa ada?
3: Iya, ini nggak ada memang.
0: Nah, berarti HP-nya minta diganti yang baru itu.
3: Ayolah, nunggu dapat duit.
0: Iya, lagi apa nih?
3: Apa kabar Mbak Elis?
0: Kabar baik.
3: Iya. Lagi santai nih, nengok asap, kabut keluar.
0: Oh, masih asap.
3: Masih asap.
0: Masih banyak.
3: Banyak.
0: Iyalah. Terus gak ada kerja hari ini?
3: Ah, saya itu memang gak kerja, jadi toke labu kayu.
0: Oh, lagi jadi toke labu kayu?
3: Iya.
0: Oh, gitu. Iyalah. Terus hari ini kondangan nih, Dak?
3: Hari ini udah ada kondangan.
0: Oh, libur. Oke lah. Lagunya apa nih?
3: Lagunya Sepeda Untuk.
0: Oke, ntar ya.
3: Ya, salamnya buat semuanya Bella ya, lah yang lagi menyetor perempat nih. Makasih waktunya.
0: Oke, makasih. Selamat pagi.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya untuk edisi hari ini ya, dan tentunya kita tuntaskan sampai ke jam 10 ya. Dan berarti tugas saya juga menemani ganti-ganti edisi hari ini Minggu 30 Agustus 2026 tuntas sudah ganti-ganti ya. Saya undur pamit, terima kasih, dan setelah ini ada Baihaki yang akan bersama sampai ke jam 3 sore. Selamat pagi menjelang siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kanti-kanti dimanapun berada. Kembali saya Ahmad Baihaqi, tentunya akan menemani kanti-kanti untuk edisi hari ini ya. Bertepatan di hari Minggu 30 Agustus 2026. Ya, mudah-mudahan kanti-kanti semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, bahagia ya. Walaupun memang di beberapa daerah masih ada yang terkena dampak kabut asap akibat terbakarnya hutan ya. Baik, kanti-kanti di manapun berada, saya akan temani kanti-kanti tentunya hingga formasi waktu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Serangkaian mata acara tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk kali ini kanti-kanti saya akan temani Anda tentunya di Irama Nusantara dan juga informasi-informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Ya, ketika nanti sebelum kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda, kita nikmati terlebih dahulu ya lagu berikut ini. Tetap bersama Perempat Jambi.

Ya, ketika diri mana pun berada, tentunya kami akan hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Ya, ketika nanti Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengungkap adanya dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Ditegaskannya, tindakan tersebut tidak bisa dianggap sebagai kesalahan administrasi biasa karena dapat membawa pelakunya ke ranah pidana. Nah, ketika-nanti Sudaryono juga mengatakan dugaan pemalsuan berkaitan dengan surat ketetapan kelompok penerima manfaat sementara yang diterbitkan BGN dari 27.022 SPPG yang telah menerima surat ketetapan tersebut. BGN menemukan belasan unit yang diduga melakukan manipulasi dokumen

G tidak boleh memanipulasi atau mencantumkan tanda tangan dengan cara yang tidak sesuai prosedur dalam dokumen resmi BGN. Konsekuensi bagi pelanggaran tersebut tidak sebatas sanksi internal berupa pemecatan belaka. Sudaryono memastikan sistem kerja BGN yang berbasis elektronik memungkinkan setiap dokumen dan proses administrasi dilakukan melalui mekanisme pengawasan. Secara khusus Kanti-Kanti yang mengingat

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur bukan hanya untuk mengistirahatkan tubuh, tapi juga untuk menjaga kesehatan otak. Kurang tidur dalam jangka panjang ternyata bisa meningkatkan resiko penyakit Alzheimer. Alzheimer sendiri adalah penyakit yang mempengaruhi otak, terutama dalam hal memori dan kemampuan berpikir. Penderita Alzheimer akan mengalami penurunan fungsi kognitif yang perlahan, seperti kesulitan mengingat hal-hal sederhana, kebingungan, dan bahkan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Saat kita tidur, otak bekerja membersihkan racun, termasuk protein beta-amiloid, zat yang sering ditemukan menumpuk di otak penderita Alzheimer. Jika kamu sering begadang atau tidurnya tidak berkualitas, proses pembersihan ini jadi terganggu. Penelitian menunjukkan, orang yang tidur kurang dari 6 jam per malam lebih rentan mengalami gangguan daya ingat dan penurunan fungsi kognitif di kemudian hari. Ini bisa menjadi salah satu pemicu munculnya gejala awal Alzheimer. Jadi, jangan sepelekan pentingnya tidur malam yang cukup, karena menjaga kualitas tidur hari ini bisa jadi investasi untuk kesehatan otak di masa depan.

Padahal berada 41 menit berlalu dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih akan kami hadirkan ya ganti-ganti informasi ke ruang dengar Anda. Ya, ganti-ganti rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset dinilai dapat memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Akademisi Universitas Kristen Indonesia atau UKI, Hendri Jayadi Pandiangan, menilai regulasi tersebut perlu segera disahkan. Wakil Rektor UKI sekaligus pengamat hukum itu mengatakan RUU perampasan aset telah lama dibahas. Menurutnya, pengesahan regulasi tersebut kini bergantung pada komitmen legislatif. Hal itu dikatakan Hendri saat berbincang bersama Pro 3 RRI. Hendri menilai regulasi tersebut penting karena hukum penjara belum selalu memberikan efek jera. Konsep perampasan aset dinilai dapat memberikan dampak lebih kuat terhadap pelaku korupsi. Menurutnya, perampasan atau penerapan regulasi harus didukung dengan integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum. Hal itu diperlukan agar kewenangan perampasan aset tidak berubah menjadi instrumen tekanan politik. Hendri juga menyoroti penerapan asas dominus litis dalam penanganan tindak pidana korupsi. Menurutnya, kejaksaan memiliki kewenangan sebagai penyidik sekaligus penuntut dalam perkara korupsi. Ia menilai pengelolaan aset rampasan membutuhkan pengawasan independen, transparan, dan produktif. Pengawasan tersebut diperlukan agar aset rampasan dapat memberikan manfaat bagi pemulihan kerugian negara. Hendri juga mendorong pembentukan lembaga khusus yang independen untuk mengawasi pengelolaan aset rampasan. Menurutnya, mekanisme tersebut dapat mencegah penyalahgunaan aset setelah regulasi diberlakukan. Sebelumnya DPR RI berkomitmen menyelesaikan dan mengesahkan RUU perampasan aset terkait tindak pidana. Penyelesaian regulasi tersebut ditargetkan paling lambat pada 15 Desember 2026. Komitmen itu disampaikan setelah pimpinan DPR menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB. Audiensi tersebut berlangsung setelah aksi penyampaian aspirasi di depan Kompleks Parlemen Jakarta pada 27 Agustus 2026. Nah, ketika dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad bersama pimpinan DPR lainnya menandatangani surat komitmen. Dokumen tersebut memuat target penyelesaian RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Ya, kanti-kanti dimanapun berada, tentunya masih bersama Perempat Jambi. Bagi kanti-kanti yang mendengarkan melalui frekuensi FM 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

0: Maaf, Bapak mau merokok ya?
1: Iya, boleh kan?
0: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
1: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
0: Lah, Bapak nggak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
1: Jadi kemana saya harus merokok?
0: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepat balik? Gak jadi merokok?
1: Gak jadi.
0: Kenapa?
1: Di luar sana banyak mama.
2: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari dampak buruk asapnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
5: Jambi Siang Iko.

Berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi ya, untuk ganti-ganti yang saat ini sedang dalam perjalanan, semoga tidak ada hambatan tentunya dalam perjalanan Anda. Baik, masih kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda.

Ya, ganti-ganti pemilik UMKM MP Enak Mamuju, Haja Mulyani, mengaku sangat terbantu dengan pelaksanaan RRI Fest 2026 yang digelar bertepatan dengan Care Free Day di Jalan Arteri Mamuju. Menurutnya, pembagian kupon dan voucher belanja kepada masyarakat dalam acara tersebut turut memudahkan warga untuk berbelanja di lapak-lapak UMKM, termasuk di lapaknya sendiri. Mulyani menjelaskan bahwa program kupon dan voucher yang dibagikan RRI kepada pengunjung Care Free Day cukup efektif mendorong minat beli masyarakat di area tersebut. Ia menilai kegiatan semacam itu perlu terus dilanjutkan karena memberi dampak nyata bagi para pedagang UMKM yang berjualan di sepanjang jalan arteri Mamuju. Kedepan, Mulyani berharap instansi-instansi lain juga dapat mencontoh program serupa dalam setiap kegiatan yang digelar di area Care Free Day. Ia menilai pembagian kupon maupun door prize kepada masyarakat tidak hanya menguntungkan pelaku UMKM, tetapi juga membuat pengunjung merasa lebih senang dan antusias mengikuti acara.

Nah, ganti-ganti RRI Fest 2026 di Mamuju merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 RRI yang mengusung tema Harmoni dalam Aksi bersama membangun negeri. Selain menggandeng UMKM lokal seperti MPMP Enak, rangkaian acara itu juga sebelumnya diisi dengan aksi bersih aksi bersih lingkungan, senam bersama, gerakan pangan murah, dan cek kesehatan gratis di Jalan Arteri Mamuju. Acara itu turut mendapat dukungan dari mitra perbankan seperti Bank BTN Cabang Mamuju yang menilai kegiatan itu turut mendongkrak roda ekonomi masyarakat setempat.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh.

nanti juga sembuh sendiri. Buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Hello Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti juga sembuh sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti juga sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Hello Bagas dari RRI untuk Indonesia.

sebaiknya kamu tahu. Lemak perut atau lemak viskeral dianggap sebagai salah satu tantangan besar untuk dihilangkan. Lemak viskeral bikin penampilan kurang menarik, sering membuat rasa percaya diri luntur seketika juga berisiko memicu berbagai penyakit kronis, mulai dari penyakit jantung, diabetes tipe 2, sampai sindrom metabolik. Banyak orang mencoba berbagai jenis diet dan olahraga untuk menghilangkan lemak perut, tetapi hasilnya kadang kurang memuaskan. Ada beberapa kebiasaan yang dianggap buruk tapi justru bisa menyingkirkan lemak perut. 1. Konsumsi kalori. Mungkin terdengar berlawanan dengan logika, tetapi terlalu sedikit makan bisa menjadi bumerang. Membatasi asupan kalori secara ekstrim dapat meningkatkan rasa lapar dan memicu keinginan untuk makan berlebihan. 2. Istirahat cukup. Banyak orang berpikir bahwa olahraga tanpa henti adalah kunci sukses menghilangkan lemak. Padahal, istirahat yang cukup sangat penting untuk pemulihan tubuh. Saat kamu beristirahat, otot-otot yang robek akibat olahraga memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan tumbuh lebih kuat. 3. Kurangi kardio. Meskipun dikenal efektif membakar kalori, terlalu banyak latihan kardio justru bisa membuat kamu merasa lebih lapar. Tidak heran jika banyak orang yang makan berlebihan setelah melakukan olahraga ini. Sebagai gantinya, fokuslah pada jalan kaki dapat meningkatkan metabolisme dan membakar lemak viskeral secara signifikan, dan latihan kekuatan membantu membangun otot yang dapat meningkatkan pembakaran kalori, bahkan saat tubuh sedang beristirahat. 4. Konsumsi lebih banyak lemak. Menghindari lemak dalam makanan bukan cara yang bijak untuk menurunkan berat badan. Faktanya, jenis lemak sehat yang berasal dari makanan seperti kacang-kacangan, ikan berlemak, dan minyak zaitun terbukti dapat membantu menurunkan lemak perut. 5. Luangkan waktu untuk bersantai. Stres yang berkepanjangan tidak hanya mempengaruhi mental kamu, tetapi berdampak juga pada berat badan. Stres dapat meningkatkan kadar hormon kortisol yang mendorong penumpukan lemak di area perut. Luangkan waktu untuk bersantai setiap hari. Mengurangi stres merupakan langkah penting untuk mencapai berat badan yang ideal.

7 DPR RI Novita Hardini menyoroti adanya kesenjangan antara besarnya potensi pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali, yakni dengan manfaat ekonomi yang diterima pelaku UMKM lokal. Menurut Novita, Bali memiliki pasar pariwisata dan ekonomi kreatif yang sangat besar. Namun, besarnya pasar tersebut belum sepenuhnya terkoneksi dengan pelaku UMKM lokal melalui rantai pasok yang berkelanjutan. Ia mencontohkan kondisi di Kabupaten Tabanan yang menunjukkan masih adanya kesenjangan penyaluran pembiayaan kepada pelaku usaha di sektor tertentu. Persoalan tersebut perlu dilihat lebih jauh, apakah disebabkan kendala administratif, persyaratan pembiayaan maupun belum sesuainya skema perbankan. Kemudian ia menilai pelaku ekonomi kreatif memiliki karakter usaha yang berbeda dengan sektor konvensional. Banyak pelaku mengandalkan karya, kreativitas, dan kekayaan intelektual, sementara aset fisik yang dapat dijadikan anggunan belum tentu memadai. Nah, ganti-ganti, karena itu Novita mendorong pemerintah dan sektor perbankan tidak berhenti pada program pembiayaan yang bersifat seremonial, tetapi membangun skema yang benar-benar mampu menjawab kebutuhan pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Menurutnya, penguatan ekosistem ekonomi kreatif harus dilakukan secara menyeluruh, yakni mulai dari akses modal, perlindungan karya, integrasi dengan sektor pariwisata, hingga kepastian pasar.

Tentunya masih kembali kita nikmati ya irama Nusantara ke ruang dengar Anda. Tetap di 99,2 MHz.

0: Hati-hati dong. Apa nih? Kenapa ya? Jangan main gadget pas lagi naik motor, itu berbahaya banget loh.
1: Ah, gak apa-apa. Cuma sebentar kok. Aku kan cuma cek pesan masuk aja.
0: Sekali aja gak apa-apa. Coba bayangin, kamu lagi fokus sama ponsel. Terus ada motor lain, mendadak berhenti. Atau ada pengendara yang rem mendadak. Apa yang bakal terjadi?
1: Bisa kecelakaan ya?
0: Iya, bisa banget lah. Bahkan cuma sesaat aja, konsentrasi kita juga hilang. Faktanya ya, menunjukkan bermain gadget saat berkendara bisa meningkatkan resiko kecelakaan hingga 4 kali lipat.
1: Wah, gak nyangka segitu bahayanya. Tapi kadang aku merasa gak enak kalau gak balas pesan dengan cepat.
0: Paham kok, tapi keselamatan itu lebih penting. Pesan-pesan itu kan bisa kamu balas nanti. Tapi kalau sampai celaka, siapa yang mau tanggung jawab? Ingat, di jalan bukan cuma kita yang bisa berisiko. Pengendara lain, pejalan kaki, semuanya juga terancam.
1: Oh, kamu benar kayaknya. Mulai sekarang, aku bakal lebih fokus dalam berkendara di jalanan.
2: Jangan biarkan gadget merusak fokusmu saat berkendara. Utamakan keselamatan, hindari penggunaan ponsel saat di jalan. Keselamatan di jalan adalah tanggung jawab kita bersama.

Ya, ketika-ketika dimanapun berada, masih kembali kami hadirkan ya informasi lainnya ke ruang dengar Anda.

Iya, ganti-ganti BGN Republik Indonesia terus memperkuat pengawasan terhadap operasional dapur program MBG dengan mewajibkan kepala SPPG hadir sejak pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi. Tidak hanya itu, BGN menegaskan kepala SPPG yang bolos selama 10 hari akan dipecat. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan aturan tersebut diberlakukan karena kepala SPPG memiliki tanggung jawab besar, yakni memastikan seluruh proses pengolahan makanan berjalan sesuai standar operasional prosedur atau SOP yang diberikan BGN. Sejumlah persoalan dalam pelaksanaan MBG sebelumnya ia menilai terjadi ketika kepala SPPG tidak berada di lokasi pada waktu-waktu penting. Kondisi tersebut berisiko karena pengawasan terhadap proses pengolahan makanan menjadi tidak maksimal dan dapat berujung pada kejadian yang membahayakan penerima manfaat. Untuk memastikan kedisiplinan tersebut, BGN telah menerbitkan surat edaran mengenai jam operasional kepala SPPG yang berstatus ASN maupun P3K. Mereka diwajibkan berada di dapur selama periode operasional utama, yakni pukul 2 sampai pukul 8 waktu setempat. Ya, ganti-ganti dimanapun berada, kita nikmati kembali irama Nusantara. Menjelang kita ikuti acara selanjutnya, dan sambil kita menantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya, yang jatuh pada pukul 12 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
3: Jambi Siang Iko.

Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl.

أشهد أن لا إله إلا

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar, kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: ...99,2 Propat RRI Jambi.
2: Jambi Siang Iko.

0: Eh, Bim, kok kamu buang sampah sembarangan sih? Itu bungkus jajan malah dilempar ke tanah.
1: Ah, kan kecil aja. Lagian kan nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Eh, justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir kayak gitu, taman ini bakal penuh sampah. Ingat, sampah kecil kalau dikumpulin banyak jadi gunung juga.
1: Iya juga ya. Kalau kotor, kita sendiri juga yang rugi. Kita jadi gak nyaman main di sini.
2: Betul sekali, Nak. Jagalah kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri. Buanglah sampah pada tempatnya, supaya kota kita tetap indah dan sehat.
3: Ayo, buang sampah pada tempatnya. Lingkungan bersih, hidup jadi lebih sehat.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Pernah dengar gak sih ada orang yang darahnya berwarna biru? Percaya atau tidak, fenomena ini benar-benar ada di dunia medis. Namanya metemoglobinemia. Kedengarannya rumit ya. Sederhananya, ini adalah kelainan langka di mana hemoglobin, bagian darah yang tugasnya membawa oksigen, bentuknya berubah. Akibatnya, hemoglobin ini jadi nggak bisa ikat oksigen dengan baik. Nah, karena kekurangan oksigen inilah, darah yang normalnya merah menyala jadi terlihat berwarna kebiruan. Unik banget kan? Kasus paling terkenal dari kondisi ini adalah keluarga Fugate di Kentucky, Amerika Serikat. Mereka sampai dijuluki The Blue Fugates karena turun-temurun punya kulit yang tampak kebiruan. Ternyata faktor genetik dan pernikahan sedara dalam komunitas mereka yang terisolasi membuat kondisi langka ini terus diwariskan. Jadi, kalau selama ini kamu kira darah manusia itu hanya berwarna merah, well, sekarang kamu tahu fakta unik lainnya. Ada loh darah biru yang nyata.
0: Sebaiknya kamu tahu.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

0: Itu jam berapa ini?
1: Baru nyampe ke sore aja. Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
1: Mulan, kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya, satu episode aja lagi.
2: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
1: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
1: Lewat maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
2: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
4: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.

Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh lo. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko.

0: Gara-gara kau menguap, tak jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin bajangkit.
0: Hai, menguap juga bisa bajangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: Ya, anak kita Rina kan sebentar lagi selesai pendidikannya. Kita harus nyiapin uang lebih untuk dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ayah kan tahu, nilai Rina kan pas-pasan.
1: Tenang saja, Bu. Kalau soal nilai, teman ayah ada yang bisa bantu.
0: Yang benar nih ya, nanti anak kita nggak bisa lulus.
1: Bisa, itu buktinya. Anak tetangga kita kemarin juga gitu. Anaknya sendiri yang cerita sama ayah. Sekarang dia udah kerja. Yang penting uangnya sesuai, Bu.
0: Kalau begitu, ayo ya, kita temui teman ayah itu.
2: Hindari meloloskan anak didik kita dengan cara imbalan jasa.

Sahabat budaya, prosesi menaikan kuda-kuda rumah di daerah Sumatera Barat ditandai dengan menaikkan bendera merah putih, menyediakan pisang, cikal kelapa dan tebu masih terjaga oleh masyarakat terutama yang tinggal di pedesaan. Tradisi ini dilakukan ketika menaikkan kuda-kuda rumah yang menandakan bendera sebagai orang Indonesia. Kelapa sebagai makna agar tamu yang datang akan menjadi betah. Sementara tebu agar semua orang indah memandang rumah. Sedangkan pisang untuk meramaikan. Tradisi ini sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa kita sedang membuat rumah baru. Tujuannya sebagai ajang silaturahmi dan gotong royong. Sesuai falsafah Minang, barek samo dipikua, ringan samo dijinjing. Artinya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

0: HP baru ya, Tam?
1: Ini? Iya, Mon. Lumayan tukar tambah. HP lama ku jual, mumpung punya duit.
0: Kamu baru gajian?
1: Bukanlah. Duit bansos, kan baru cair.
0: Waduh, duit bansos? Kok dibeliin HP?
1: Ya boleh lah. Kan aku butuhnya HP baru. HP lama ku lemot.
2: Belanjakan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan gaya hidup.

0: Rani, aku pesenin mie instan favorit kamu nih. Pas banget buat nemenin curhat.
1: Wah, makasih Mai. Tapi aku lagi gak makan mie instan dulu nih.
0: Loh, kenapa? Biasanya kamu paling semangat soal mie.
1: Iya sih, tapi sekarang aku harus lebih hati-hati. Lihat nih, asam uratku lagi naik, kelihatan gak sih?
0: Emang mie instan bisa bikin asam urat kambuh?
1: Dari yang ku baca di artikel kemarin sih, garamnya kan tinggi. Terus kalau ditambah sosis atau seafood, makin nambah purinnya. Bisa-bisa aku sulit nih buat jalan.
0: Duh, aku baru tahu. Jadi gimana dong?
1: Sebenarnya sih boleh-boleh aja sesekali. Tapi jangan sering-sering juga, bumbunya dikurangin. Terus tambahin juga sayur atau enggak bumbunya buat sendiri.
0: Siap deh, besok-besok kita makan salad aja kali ya.
1: Yuk, boleh juga tuh. Mengkonsumsi mie instan boleh saja, asal tidak setiap hari. Kurangi garam, hindari topping tinggi purin. Sehat terjaga, badan pun happy. Bijak memilih, hidup lebih berarti.

Dimanapun berada, masih kembali kami hadirkan ya informasi ke ruang dengar Anda. Ya, ganti-ganti kita pernah mendengar ada sebuah ungkapan ya. Bagai makan buah simalakama. Nah, sudah lama dikenal dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Peribahasa tersebut menggambarkan keadaan ketika seseorang menghadapi dua pilihan yang sama-sama sulit. Namun, buah simalakama ternyata bukan sekedar bagian dari peribahasa. Nama tersebut merujuk pada tanaman mahkota dewa. Melansir dari berbagai sumber, tanaman mahkota dewa merupakan tanaman asli Indonesia yang berasal dari wilayah Papua. Tanaman itu kemudian banyak dibudidayakan di berbagai daerah lain di Indonesia.

Nah, ganti-ganti buahnya berbentuk bulat dengan permukaan yang licin. Saat masih muda, buahnya berwarna hijau dan akan berubah menjadi merah ketika sudah matang. Sekilas, buah yang sudah matang terlihat cukup menarik karena warnanya merah cerah. Namun, buah tersebut tidak dapat dikonsumsi sembarangan seperti buah pada umumnya. Bagian biji mahkota dewa dikenal mengandung senyawa yang bersifat beracun. Karena itu, masyarakat perlu berhati-hati dan tidak mengkonsumsi buah dalam kondisi segar secara sembarangan. Mahkota dewa lebih dikenal sebagai tanaman yang digunakan dalam pengobatan tradisional. Bagian yang dimanfaatkan antara lain daging buah, kulit buah, daun, dan bagian tanaman lainnya.

Pemanfaatan tradisional buah mahkota dewa biasanya melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Pengolahan tersebut penting karena buah segar memiliki bagian yang tidak aman untuk dikonsumsi langsung. Nama Simalakama sendiri lebih dikenal dalam bahasa Melayu. Di sejumlah daerah Jawa, tanaman yang sama juga memiliki nama seperti Makuto Rojo dan Makuto Ratu. Karena memiliki nama Simalakama, nah, tanaman ini kemudian sering dikaitkan dengan peribahasa yang menggambarkan pilihan sulit. Meski begitu, hubungan sejarah antara nama buah dan asal-usul peribahasa tidak tercatat secara pasti. Keberadaan buah ini membuat peribahasa bagai makan buah Simalakama memiliki fakta menarik di baliknya. Ungkapan yang sering digunakan dalam percakapan ternyata merujuk pada tanaman yang benar-benar dapat ditemukan. Dari peribahasa hingga tanaman asli Papua, buah Simalakama memiliki cerita yang cukup panjang. Buah tersebut menunjukkan bagaimana nama tanaman dapat melekat kuat dalam bahasa dan kehidupan masyarakat Indonesia. Baik, ketika nanti dimanapun berada, kita nikmati terlebih dahulu ya lagu atau irama Nusantara. Menjelang nanti kita hadirkan kembali informasi lainnya. Tetap bersama Prompat Jambi.

Ya, kanti-kanti dimanapun berada, masih kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Bupati Banjarnegara Amalia Desiana menilai kopi Indonesia memiliki ciri khas berbeda di setiap daerah. Menurutnya, potensi tersebut dikembangkan dengan saling menguatkan antar wilayah. Amalia mengatakan pemahamannya mengenai kopi berubah setelah mendengar cerita mengenai proses dan asal kopi dari petani. Ya, kanti-kanti menurutnya dirinya baru memahami bahwa lokasi penanaman dapat mempengaruhi rasa kopi. Setelah mendengar cerita petani, Amalia mengetahui kopi yang ditanam di lokasi berbeda dapat memiliki rasa berbeda. Bahkan variasi tersebut menurutnya sudah terlihat di Banjarnegara. Amalia mengatakan keragaman tersebut tidak hanya dimiliki Banjarnegara. Indonesia memiliki berbagai daerah penghasil kopi dengan karakter masing-masing. Ketua Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Banjarnegara, Kristiano Hadi Pranoto, mengatakan Festival Kopi Dieng menjadi salah satu ruang untuk memperkenalkan kopi kepada masyarakat. Kegiatan tersebut juga diarahkan untuk mempertemukan kopi dengan berbagai subsektor ekonomi kreatif. Direktur Musik Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Amin juga mengatakan penguatan tema kopi Pegunungan Dieng dapat membantu promosi produk tersebut. Dia mengusulkan tema festival tahun depan dibuat lebih teknikal atau teknikal dan promosional. Amin juga mengatakan tema tersebut dapat membuat berbagai kegiatan dalam festival bermuara pada Kopi Dieng. Menurutnya, talk show minum kopi bersama bupati hingga street kopi dapat diarahkan untuk memperkenalkan Kopi Dieng. Amalia berharap potensi kopi dari berbagai daerah terus dikembangkan melalui kolaborasi. Menurutnya, kekompakan dapat membuat kopi Indonesia semakin dikenal.

Ya, ganti-ganti dimanapun berada, masih akan kami hadirkan ya Irama Nusantara ke ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuntas sudah saya Ahmad Bai Haiki menemani ganti-ganti untuk edisi hari ini ya. Namun jangan kemana-mana, nantinya ganti-ganti akan ditemani oleh rekan kami yang lainnya ya. Ada Bung Anwar ya yang akan menemani ganti-ganti

B Petang Eko yang akan menemani Kanti-Kanti nanti hingga malam nanti. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap di 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di era digital ini, media sosial bukan hanya alat untuk berbagi momen sehari-hari, tetapi juga menjadi penolong di tengah-tengah bencana. Lalu bagaimana media sosial membantu dalam situasi darurat? Mari kita eksplorasi peran pentingnya. Pertama, media sosial sebagai alat peringatan dini. Platform seperti Twitter, Facebook, dan Instagram memungkinkan informasi tentang bencana tersebar dengan cepat. Pemerintah dan lembaga penanggulangan bencana dapat mengirimkan peringatan dini, evakuasi, dan informasi penting lainnya secara real-time kepada masyarakat. Kemudian, media sosial sebagai sumber informasi dan komunikasi. Saat bencana terjadi, orang-orang dapat menggunakan media sosial untuk mencari tahu kondisi terkini, berbagi lokasi aman, dan mendapatkan update dari otoritas terkait. Ini tentunya membantu mengurangi kebingungan dan menyebarkan informasi yang akurat. Media sosial juga memainkan peran penting dalam koordinasi bantuan. Hashtag dan grup komunitas memungkinkan orang-orang untuk mengorganisir bantuan dengan cepat. Masyarakat bisa mengetahui kebutuhan darurat di daerah terdampak dan bagaimana mereka bisa membantu, baik itu dengan donasi ataupun menjadi relawan. Selain itu, media sosial memberikan suara kepada para penyintas. Mereka bisa membagikan pengalaman mereka, meminta bantuan, dan memberikan kesaksian langsung dari lokasi bencana. Ini tentunya membantu meningkatkan kesadaran dan empati publik terhadap situasi yang terjadi. Namun penting untuk diingat bahwa media sosial juga bisa menjadi sumber informasi yang salah atau hoax. Oleh karena itu, verifikasi informasi dari sumber terpercaya sangatlah penting untuk menghindari kebingungan dan kepanikan. Media sosial juga membantu dalam pemulihan pasca bencana. Platform ini digunakan untuk mengumpulkan dana bantuan, menyebarkan informasi tentang tempat pengungsian, dan berbagi kisah inspiratif dari para penyintas yang dapat memberikan semangat dan harapan kepada banyak orang. Teknologi terus berkembang dan media sosial semakin canggih dalam memberikan bantuan saat bencana. Misalnya fitur GoTagging dapat menunjukkan lokasi orang yang membutuhkan bantuan, serta live streaming memungkinkan penyampaian informasi secara langsung dari lapangan. Kolaborasi antar pemerintah, organisasi non-profit, dan masyarakat melalui media sosial telah terbukti efektif dalam menghadapi bencana. Dengan sinergi ini, kita bisa lebih siap dan tanggap dalam situasi darurat. Media sosial adalah alat yang kuat di era digital ini. Di tengah-tengah bencana, dia menjadi jembatan informasi, penghubung komunitas, dan penggerak aksi. Mari kita gunakan media sosial dengan bijak untuk membantu satu sama lain dan menciptakan dunia yang lebih aman.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: Ya, selamat sore ketika nanti kita masih bersama ya di Jambi Sore Iko dan juga pastinya di Pro Dangdut di edisi hari Iko yaitu Minggu 30 Agustus 2026. Tentunya untuk ketika nanti bergabung bersama kami di 0811-6707-9920. Tentunya untuk ketika nanti bergabung di bersama kita di Pro Dangdut Jambi Sore Iko. Halo Bro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bro Dangdut.
0: Dangdutan yo, harusnya saya yang ngomong bukan kebaliknya.
1: Halo.
0: Halo Bro Dangdut.
1: Anur. Suaranya di HP dah ada, cuma di radio.
0: Di HP dah ada.
1: Ya, dah ada di HP.
0: Oke, okay, tunggu. Bentar yo. Oke. Sekarang ada tak Bunda?
1: Belum.
0: Belum. Oh iya iya. Sabar Bunda ya, bentar Bunda ya.
1: Sudah masuk.
0: Ado.
1: Ya.
0: Oke.
1: Dangdutan yuk.
0: Yo.
1: Dangdut adalah kita.
0: Nah, itu dia.
1: Salam bahagia hari Minggu ini. Cuacanya masih berkabut asap.
0: Iya, jangan lupa pakai masker Bunda.
1: Jaga kesehatan selalu ya.
0: Iya, Bunda juga.
1: Iya, iya, insyaallah Bunda jago nian. Nah, kita dangdutan dulu yuk.
0: Ah, lagu apa?
1: Ada tak piring sendok garpu?
0: Wah, lengkap. Dado pakai ini juga, sumpit juga Bunda. Halo? Halo? Nah, mana suara Bunda nih? Halo? Hilang nih sinyalnya nih. Halo? Oke, okay. Terputus ya dari Bunda Nadia. Kita carikan dulu Bunda lagu Bunda nih di 0811-6707-9920 untuk kali ganti bergabung bersama kami pada sore hari Iko. Halo. Halo. Halo. Halo, Bro Dangdut. Ya di 0811-6707-9920 untuk ganti-ganti bergabung bersama kami ya ganti-ganti pada sore hari Iko.

0: Dangdut.
1: Dangdut Tanjung. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alimin. Ngapo Bunda Alimin? Apa Bang Alimin?
1: Enggak tahu lah.
0: Sinyal lah.
1: Iya, ikut tadi saya sinyal juga mutus juga.
0: Iya, ini tapi lagu ada.
1: Iya, lagunya Bunda Sedok Beringatmu.
0: Iya, ada tadi.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kalau untuk saya ini lagunya Relakan.
0: Relakan.
1: Iya.
0: Ay, sedinian. Dari siapa tuh, Wang?
1: Ya.
0: Dari siapa tuh?
1: Jul Anggara.
0: Siapa?
1: Jul Anggara.
0: Jul Anggara ya.
1: Iya, salam ya.
0: Iya, dicari dulu ya sambil salamnya.
1: Iya, untuk Anuria, selamat siang, selamat siang, ya, semoga selalu. Ada Bunda Anuria, siku ya tadi ya. Semoga selalu juga ada Rudi Ramon Amerkan Armin juga, Pecila Naila ada Vero yang juga ada. Kak Bute juga, Mas Elia, ada Wati Fahim, ya, itu juga ada. Dan Nita Sultanan juga ada. Ngijal Mengajung juga ada. Tamrin juga selamat turi tiru sendiri juga ada Mas Ama tadi selamat tadi Tarpin buat semua lah ya.
0: Oke.
1: Gak ada lagu ya?
0: Lagunya aduh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Alimin yang sudah bergabung ya pada Prodangdut sore hari ini. 08116707992. Halo Prodangdut.
2: Halo dangdutannya.
0: Yo, suara radio yang dikecilin sedikit Bang Hamzah.
2: Kemana dangdutannya nih? Ada di... suara.
0: Saya dati suara. Tadi Bang Apo juga ada suaranya.
2: Ada suaranya di HP.
0: Ini ada enggak?
2: Ada. Halo?
0: Halo. Suara nah, radio.
2: Ulang lagi suaranya.
0: Nih.
2: Halo?
0: Halo, Bro Dangdut.
2: Enggak ada suaranya Bang Anor. Rung lagu aja lah nih, Bang Anor.
0: Nah, lagu apa?
2: Lagunya Tetap Menunggu dari Indi Gunawan.
0: Tetap Menunggu
2: ya. Salam-salamnya yang sudah diwakili dengan Nadia Purnama ya, tadi dengan Bang Alimin ya. Semua pengkron tanpa terkecuali dari HPC. Selamat sore misalnya Bang Anor, selamat sore, selamat juga, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Hamzah Yusuf yang sudah bergabung.

menyimpan pesona alam yang luar biasa. Salah satunya Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, dan dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Danau Gunung Tujuh dikelilingi oleh tujuh gunung, yang oleh masyarakat setempat dipercaya melambangkan keseimbangan dan keharmonisan alam. Selain keindahannya, danau ini juga lekat dengan cerita rakyat dan kepercayaan lokal yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Area yang tenang dan udara yang sejuk menjadikan Danau Gunung Tujuh sebagai tempat yang menenangkan sekaligus penuh makna. Keberadaan danau ini menjadi kebanggaan alam Jambi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 99,2 FM Prompat Suara Budaya Nusantara.
1: Sesungguhnya seorang muslim apabila bertemu saudaranya yang muslim lalu ia memegang tangannya atau berjabat tangan, gugurlah dosa keduanya sebagaimana gugurnya daun dan pohon kering jika ditiup angin kencang. Sungguh diampuni dosa mereka berdua meski sebanyak buih di laut. Hadis riwayat Tabrani.

Kekayaan Allah tak habis meski siang malam diberikan pada hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang karena pemberiannya kepada hambanya. Dia mencurahkan pemberiannya siang dan malam. Tidaklah kalian memperhatikan pemberian yang Allah curahkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Aras Allah berada di atas air yang di tengah-tengahnya terdapat neraca timbangan yang Dia turunkan dan naikkan.

Ya, masih bersama Ketika Anti di 99,2 MHz. Untuk Ketika Anti bergabung bersama kami di Prodangdut sore hari ini 0811-6707-9920 untuk Ketika Anti yang bergabung ya pada sore hari ini.

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
1: Eh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
0: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu. Mana ada nasi nangis?
1: Nak, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu? Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
1: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.
2: Jangan membenci orang yang menyakitimu karena dari dia kamu belajar. Belajar untuk sabar, kuat, tegar, dan memaafkan. Bersama kami, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, Pro 4.

0: Danau Belibis, salah satu destinasi wisata alam yang indah di Jambi. Terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Danau Belibis menawarkan keindahan alam yang luar biasa dengan air yang jernih dan pemandangan yang mempesona. Nama Belibis diyakini berasal dari nama burung belibis yang hidup di sekitar danau. Burung belibis adalah salah satu jenis burung yang khas di daerah ini. Danau Belibis tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memiliki kekayaan hayati yang tinggi. Berbagai jenis flora dan fauna hidup di sekitar danau, membuat Danau Belibis menjadi habitat yang ideal bagi mereka. Danau Belibis juga menjadi destinasi wisata yang menarik bagi pecinta alam dan juga burung. Pengunjung dapat menikmati pemandangan yang indah, melakukan pelayaran, dan pengamatan burung. Dengan demikian, Danau Belibis Jambi memiliki sejarah yang kaya dan peran ekologis yang penting, serta menjadi destinasi wisata alam yang menarik bagi pengunjung.
1: Mari kita isi anak-anak kita dengan jiwa-jiwa yang mulia. Tanamkan nilai-nilai dasar pendidikan, karakter yang berkaitan dengan etos kerja, kejujuran, disiplin diri, integritas, kerja keras, dan sifat-sifat pantang menyerah. Radio Republik Indonesia, Pro 4, Siaran Budaya.

Jangan membenci orang yang menyakitimu karena dari dia kamu belajar. Belajar untuk sabar, kuat, tegar, dan memaafkan. Bersama kami, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, Pro 4.

0: Ya, masih bersama Gede Ganti di Pro Dangdut sore hari Iko di 08116707992020 untuk Gede Ganti yang ingin bergabung yuk bersama kami pada sore hari Iko 08116707992020. Halo Pro Dangdut. Ayo, dari Mbak Solia.
1: Mbak Nur apa? Andre?
0: Mbak Nur, emang suara kami sama apa?
1: Hah?
0: Emang suara kami sama apa?
1: Wah, kalau dipisah-pisahan.
0: Nggak, Anur ini.
1: Andre ya?
0: Anur.
1: Anak. Apa kabar, Mbak Nur?
0: Alhamdulillah, baik.
1: Mbak. Oh, tempat kami ini kekurangan air, coba lari kasih air.
0: Kayak mana nih hasilnya?
1: Kemarau kering nanti air.
0: Iya.
1: Debu banyak.
0: Iya, debu banyak dah.
1: Sehat bang?
0: Alhamdulillah sehat, baik juga.
1: Udah banyak masuk ya?
0: Lumayan lah.
1: Ini sudah ke ujungan apa pertengahan?
0: Pertengahan ini.
1: Kok terakhir?
0: Pertengahan, terakhir belum lagi, masih jam 4.
1: Oh, gitu ya. Nah, lagu ya.
0: Lagu apa?
1: Lagunya minta apa ya?
0: Apa?
1: Tajamnya karang.
0: Hah?
1: Tajamnya karang. Ada?
0: Cari dulu, belum lagi ini. Sabar.
1: Adalah.
0: Cari dulu sampai salam ya.
1: Kirim dulu ya. Pulang dari selama sore. Semoga sehat selalu dan keluarganya juga.
0: Amin.
1: Sama yang bednya.
0: Amin.

0: Pak Bo buat Bang Ijal, buat Bawati, buat Butet, buat Laudin di mana-mana, buat apa lagi tuh?
1: Macam lagi.
0: Sama tetangga juga. Buat semua semuanya lah yang di grup Loyo, kawanku semua di Talanggulo. Lagunya ada loh.
1: Ada lagunya.
0: Ah, buat Bang Lo, selamat sore. Buat ini Arman Bakung sama Pak Arni. Selamat sore. Nanti bulannya tadi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mbak Solia tadi ya sudah bergabung. Halo Bro Dangdut.
2: Dangdutan yuk.
1: Ayo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya?
2: Ya, walafiat.
1: Alhamdulillah sehat. Ya Bang Iing. Yo. Gimana di sana? Sekarang kayak mana di sana Bang Iing?
2: Baik, cuacanya kayak inilah, gelap.
1: Gelap ya. Masih ini lah, masih kemarau.
2: Panas, gelap.
1: Itulah dah.
2: Iya.
1: Oke, lagu kita apa nih?
2: Layar tancap ya.
1: Layar tancap. Oke. Okay. Cari dulu yo.
2: Adran?
1: Dicari dulu sambil salam ya.
2: Ya, salamnya untuk Bang Aman, Mas Nur, selamat sore, Mbak Ajeng, Mbak Ero, Mbak Arman, Mbak Nur. Mbak Ero. Untuk Bang Ramlan. Saya Nadia untuk Alimi, untuk semua-semua ya Mas.
1: Oke.
2: Ada enggak Mas?
1: Ada lagi.
2: Ya, ya Mas, yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Iing tadi yo yang sudah bergabung tentunya pada sore hari ini. 08116707999 untuk ketika nanti bergabung bersama kami pada sore hari ini. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
3: Halo.
1: Halo Pro Dangdut.
3: Halo, Dangdutan yo.
1: Ayo.
3: Tahu dah namanya?
1: Siapa yo?
3: Wah, sudah pernah ketemu.
1: Ah, iyo po. Ya, daerah mana? Daerah mana?
3: Alai.
1: Hah?
3: Bapak Alai.
1: Bapak Alai. Oh, Bang Sarpin.
3: Ah, iya betul.
1: Nah.
3: Itu kan ada namanya?
1: Enggak ada.
3: Oh,
1: iyo po.
3: Ngapusi kak ngodoh.
1: Iya, gimana kabarnya, Bang?
3: Elok lah.
1: Iya. Iya, walaupun panas dah, berkabut pula.
3: Dingin tuh, dingin luar tapi dalamnya panas.
1: Oh, bisa gitu ya, dingin di luar.
3: Iya, ini kita amat panas di depan mana, dari kipas nih.
1: Oh, iya. Kipas.
3: Gimana kabarnya Bang Nur?
1: Alhamdulillah, baik saya juga.
3: Syukur lah.
1: Iya. Pada ini, hari Iko nih, walaupun.
3: Kalau, berkos lagu.
1: Ah, lagu apa?
3: Penasaran
1: dari
3: nggak tahu
1: susah ya kalau nyari nggak tahu ini nggak tahu penyanyinya soalnya takutnya nanti salah ininya.
3: Iya lagu Jawa ya.
1: Hah?
3: Iya lagu Jawa apa lah?
1: Nggak iso lah.
3: Oh iya tanya ya.
1: Nggak iso lah ini acara dangdut penasaran ya. Dari Roma Irama atau Diva Rafika?
3: Lagu bola ya lah gampang.
1: Hah?
3: Lagu bola? Iya.
1: Lagu bola penasaran atau bola lagunya? Kalau penasaran dari Roma Irama sama Diva, pilih yang mana?
3: Sama, ya itu lah ado.
1: Iyo yang mana? Ada dua.
3: Seadonya lah.
1: Seadonya yang iya.
3: Saya kamu lah.
1: Iya.
3: Ado?
1: Iyo, makanya saya nanya ado duo. Mau yang mana?
3: Siko lah.
1: Siko iyo yang mana? Mau yang cewek apa yang cowok?
3: Yang cowok.
1: Gitu.
3: Ya, betul.
1: Salam-salam yo.
3: Iya. Salam buat Bang Putra Pulau Bicang. Bang Bombang Mbak Yani Sengeti. Terus Arpangi Pak Putra Putak. Terus Mbak Pak Satino Rumelan Muhammad Baso. Terus Bunda Akhir Butet, Tamrin, Bijal. Siapa tadi yang baru turun tadi?
1: Bang Iing.
3: Iya, Bang Iing. Baru Bang Ahmad, Salam Ganjar. Baru Bang Cakuan di Rumah Tang Gajah. Baru Bapak Semar. Baru Mbak Yani, Lubang Bandung. Baru Bang Sapero, Ibu Sapero. Sama Bu Sila. Sama Bang apa? Baik Ika. Lalu Bunda Bu apa? Nadia Purnama. Lalu semuanya lah ya.
1: Oke.
3: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Permainan adang-adangan merupakan permainan tradisional yang berasal dari daerah Jambi. Permainan ini dimainkan minimal 6 orang dan membutuhkan tempat yang luas dan terbuka, lalu diberi petak-petak sejumlah 8 buah, yang tiap petaknya berukuran lebih kurang 3 meter bujur sangkar. Cara memainkan permainan ini dimulai dari masing-masing ketua kelompok untuk melakukan suit. Kelompok yang menang bertindak sebagai penerobos, sedangkan yang kalah bertindak sebagai penjaga benteng. Barulah permainan adang-adangan tersebut bisa dimulai.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sembilan FM, Perompak Jambi.

Weh, pendengar semua, dimanapun Anda berada, berakhir sudah di kebersamaan kita pada sore hari ini. Dan juga mohon maaf untuk ketika nanti kita ada beberapa kendala ya ketika nanti sehingga terkendala di penelpon untuk di ketika nanti. Dan juga tetap bersama di 99,2 MHz untuk ketika nanti. Dan tentunya kami akan selalu mengupdate informasi terupdate untuk Kanti-Kanti dimanapun Kanti-Kanti berada.

Ya, kita ganti di kabar hari ke informasi berikut, di mana musim masuk kami Museum Sriwijaya Dharma Kirti Muara Jambi dibuka untuk umum. Ketika ganti di mana bagi masyarakat umum yang ingin menikmati wisata sejarah dengan konsep kekinian, Museum Sriwijaya Dharma Kirti Kawasan Cagar Budaya Nasional atau KCBN Muara Jambi resmi dibuka untuk kunjungan umum mulai hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Museum yang sebelumnya diresmikan Menteri Kebudayaan Fadlizon pada 31 Juli 2026 tersebut kini dapat dikunjungi masyarakat. Kehadirannya menawarkan pengalaman baru untuk mengenal sejarah kedaulatan Sriwijaya sekaligus menikmati sajian museum dengan sentuhan modern. Informasi pembukaan untuk umum tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi @jambimuarajambi Sabtu 29 Agustus 2026. Tak hanya menyajikan koleksi artefak dan informasi sejarah, Museum Sriwijaya Dharma Kirti juga memiliki wahana imersif museum yang menghadirkan pengalaman visual dan audio untuk membawa pengunjung lebih dekat dengan kisah sejarah. Ya, ketika nanti informasi lebih lengkap tentunya dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id pada sore hari ini. Dan juga ketika nanti untuk di kebersamaan kita pada jam petang ini.

Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter, Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.

RRI dengan esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018. Melalui buku ini, pembaca mendapatkan informasi tentang asal-muasal suku Tidung. Arbain menelusuri arti kata Tidung supaya bisa mengidentifikasi asal-muasal orang Tidung. Tidung berarti bukit atau gunung. Jika Tidung artinya adalah bukit, mengapa orang Tidung lebih banyak menghuni dataran rendah dan pantai-pantai? Sementara Kayan yang artinya dataran rendah, kok malah sukunya sekarang lebih banyak berada di dataran tinggi? Arbain menemukan bahwa Islamlah yang menyebabkan pemisahan kedua suku ini. Orang Tidung yang memeluk Islam berangsur menuju pesisir. Sedangkan orang Kayan semakin menuju perbukitan di dalam. Artinya, suku-suku di wilayah utara Kalimantan ini sesungguhnya berasal dari etnis yang sama. Perjumpaan dengan budaya dari luarlah yang ikut berperan dalam menciptakan pemisahan suku. Selanjutnya Arbain memaparkan tentang Kerajaan Tidung. Ia membagi masa Kerajaan Tidung menjadi Kerajaan Tidung kuno abad 8 hingga 14 dan Kerajaan Tidung era dinasti Tidung Tenggara abad 15 hingga 19. Dalam buku ini dipaparkan raja-raja baik di era Kerajaan Tidung kuno maupun era dinasti Tenggara. Arbain juga menggambarkan luas wilayah kerajaan dari masa ke masa. Sayang sekali, buku ini sangat sedikit membahas bagaimana hubungan Kerajaan Tidung dengan Kerajaan Bulungan yang berjaya di era Belanda. Selain memberikan informasi tentang asal-muasal suku Tidung dan Kerajaan Tidung, buku ini juga memuat berbagai budaya orang Tidung. Di antaranya adalah agama orang Tidung pra-Islam, adat istiadat kelahiran, perkawinan dan kematian yang berakar kuat dari budaya pra-Islam, dan sistem pengobatan. Arbain juga memuat kearifan lokal masyarakat Tidung dalam menjaga alam, bahasa, pantangan, hikayat, teknologi yang pernah digunakan di masa lalu, kuliner dan permainan anak-anak. Sebagai anak negeri, Arbain sangat risau dengan surutnya kebudayaan Tidung dari gerusan budaya modern. Ia menyarankan upaya revitalisasi budaya Tidung sehingga bisa bersaing dan bersanding dengan budaya modern yang kian masif. Upaya revitalisasi yang diusulkan adalah mulai dari keluarga. Hendaknya keluarga-keluarga Tidung menggunakan kembali bahasa Tidung untuk percakapan sehari-hari di rumah. Selain digunakan di rumah, hendaknya bahasa Tidung juga dijadikan muatan lokal untuk proses pembelajaran di sekolah. Arbain juga mengusulkan penampilan kembali kesenian-kesenian Tidung dan memperkenalkan kebudayaan Tidung ke ranah dunia. Harus diakui mempertahankan budaya, khususnya kesenian, adalah sesuatu yang sangat berat. Kesenian yang dulu berkembang sebagai bagian dari budaya masyarakat, mungkin saat ini sudah hanya menjadi sebuah pertunjukan. Namun dengan upaya revitalisasi dan pengemasan yang sesuai dengan selera masyarakat modern, kesenian tradisional bisa tetap lestari di panggung modern. Buku ini adalah sumbangan yang luar biasa bagi masyarakat Kalimantan Utara dan orang Tidung khususnya, sebab buku ini mendokumentasikan banyak aspek dari masyarakat Tidung. Semoga Arbain atau sejarawan muda Tidung tertarik untuk terus melanjutkan upaya menyingkap sejarah dan budaya Tidung. Demikian esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018, dari RRI untuk Indonesia.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar ajalah, mumpun tidak ada yang lihat.

0: Hentikan membuka lahan liar dengan cara membakar. Ayo, kita jaga bersama kelestarian alam ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sembilan FM, Perompak Jambi.

ini sudah ditutup sejak 2025. Ketika anti Kapolsek Waring Kurung Ibtu Hari Purwanto mengatakan lokasi kebakaran merupakan TPA sementara yang telah ditutup sejak 2025. Menurutnya kondisi TPA sementara di Kecamatan Waring Kurung Kabupaten Serang tersebut sudah dipenuhi ilalang. Ia menyebut lahan di Waring Kurung merupakan aset milik Pemkot Serang yang dijadikan TPA sementara oleh Pemkab Serang karena belum memiliki tempat pembuangan sampah sejak tahun 2020. Hingga kemudian lokasi tersebut ditutup operasinya sejak 2025 setelah sebelumnya Pemkab Serang diizinkan membuang sampah di TPA Cilowong. Ya, ketika nanti ia menyebut pihaknya kini menyelidiki dugaan oknum yang sengaja membuang sampah ke lokasi meski sudah ditutup operasinya. Pemilik lahan dan pemerintah setempat dimintai keterangan. Ya, ketika nanti untuk informasi lebih lengkap dapat kalian dibaca di laman rri.co.id.

Danau Belibis, salah satu destinasi wisata alam yang indah di Jambi. Terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Danau Belibis menawarkan keindahan alam yang luar biasa dengan air yang jernih dan pemandangan yang mempesona. Nama Belibis diyakini berasal dari nama burung belibis yang hidup di sekitar danau. Burung belibis adalah salah satu jenis burung yang khas di daerah ini. Danau Belibis tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memiliki kekayaan hayati yang tinggi. Berbagai jenis flora dan fauna hidup di sekitar danau, membuat Danau Belibis menjadi habitat yang ideal bagi mereka. Danau Belibis juga menjadi destinasi wisata yang menarik bagi pecinta alam dan juga burung. Pengunjung dapat menikmati pemandangan yang indah, melakukan pelayaran, dan pengamatan burung. Dengan demikian, Danau Belibis Jambi memiliki sejarah yang kaya dan peran ekologis yang penting, serta menjadi destinasi

Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Dalunggo Hidup. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang ditelan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Dalunggo Hidup atau lomba perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Dalunggo Hidup dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Dalunggo Hidup ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Betrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari Jembatan Betrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau Dalunggo Hidup, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai. Agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan dan tetap lestari.

0: Udah jam berapa nih? Mau udah nyampe ke sore aja.
1: Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih.
0: Mana ada dalam tugas? Ih, besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
0: Lan, kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya, satu episode aja lagi.
2: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
0: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
0: Lewat maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
2: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
0: Waduh, begadang lagi deh.
4: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.
5: rri.co.id
6: rri.co.id
5: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
6: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
5: rri.co.id.

Ya, masih bersama Ketika Anti dan juga di kebersamaan kita pada Jambi Petang Iko. Kembali satu informasi di mana BPJS Ketenagakerjaan Bojonegoro salurkan santunan Rp154 juta di Bejo Career Day. Ketika Anti, komitmen BPJS Ketenagakerjaan Bojonegoro dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan atau Jamsostek terus diwujudkan. Terbaru BPJS Ketenagakerjaan turut hadir dalam agenda Bejo Career Day yang digelar pemerintah kabupaten atau Pemkab Bojonegoro Sabtu 29 Agustus 2026. Tak sekedar berpartisipasi dalam kegiatan yang mempertemukan pencari kerja dengan dunia usaha tersebut, BPJS Ketenagakerjaan juga menyalurkan santunan kepada ahli waris peserta. Total seluruh santunan yang diserahkan mencapai Rp154 juta. Ceramah santunan berlangsung di Pendopo Malopati dan dihadiri Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bojonegoro Denny Herlianto serta Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja atau Disperindaker Bojonegoro Mahmudi. Bagi Ketika Anti, itu informasi lebih lengkap dapat Ketika Anti baca di laman rri.co.id.

0: Lihat deh perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Jelas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Balik pendengar dimana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, saya akan ajak Anda untuk mengikuti pengajian Al-Quran dan Tahrim serta tanda waktu beduk azan sholat maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

واتقوا الله

حي على الفلاح.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Muzzammil ayat 6.

0: Pak Harun B.A. Beliau kepala sekolah SD tempatku belajar dulu. Jadi setiap hari Senin kami itu upacara dan hampir gak pernah absen. Pak Harun B.A. menjadi pembina upacaranya. Nah, di memori ingatan kecilku, sosok Pak Harun ini mengenakan safari coklat 4 kantung, kemudian rambutnya disisir rapi, tebal, hitam, mengkilat pakai tanco, kumisnya hitam, juga tebal dan rapi. Nah, walaupun berkumis, wajahnya itu selalu menyenangkan. Gak ada satupun dari kami yang takut dengan beliau. Wajahnya itu sejuk, tenang, menenangkan lah. Nah, kalau mendengar lagu Umar Bakri-nya Iwan Fals, maka wajah beliau yang terbayang olehku. Di bawah panas jam 9 pagi, Pak Harun B.A. memberikan wejangannya. Kami pun mendengarkan dengan penuh hikmat. Walaupun pesannya hampir selalu sama. Anak-anakku, belajarlah yang rajin. Gantungkan cita-citamu tinggi-tinggi. Niscaya akan tercapai cita-citamu. Ya, begitu. Begitu sederhana. Tapi yang disampaikan itu dari hati, layaknya doa. Sesekali Pak Harun menggantikan guru yang berhalangan hadir. Kami hafal suara ketukan sepatu Pak Harun kalau dia datang lewat di lorong kelas. Maka keriuhan akan langsung hilang, menjadi hening, dan kami pun duduk dengan sikap sempurna. Meski jarang, ya sesekali Pak Harun yang ramah itu bisa juga marah. Ini kalau kenakalan kami sudah masuk kategori keterlaluan. Maka wajah ramahnya seperti berubah, lalu tangannya akan menyentil telinga kami. Tidak keras dan sakit. Kalau kami meringis itu hanya karena rasa malu. Tapi dalam marah pun, yang keluar dari mulutnya bukan kata-kata makian, nakal kamu, bandel, pemalas, atau sumpah serapa lainnya. Enggak. Pak Harun B.A. marah dan menyentil telinga kami disertai ucapan yang baik. Nih, gini misalnya. Biar kamu jadi tentara ya, supaya tahu apa itu disiplin dan tepat waktu. Atau, jadi wartawan kamu, kalau kamu suka bercerita. Pak Harun B.A., kepala sekolah dasarku, tahukah Bapak, banyak dari ucapanmu ternyata menjadi kenyataan.
1: Kekayaan Allah tak habis meski siang, malam diberikan pada hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang karena pemberiannya kepada hambanya. Dia mencurahkan pemberiannya siang dan malam. Tidaklah kalian memperhatikan pemberian yang Allah curahkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Aras Allah berada di atas air yang di tengah-tengahnya terdapat neraca timbangan yang Dia turunkan dan naikkan.

rasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak.

Jembatan Baytree bukan sekedar infrastruktur, tetapi juga saksi bisu perkembangan Sarolangun. Ia telah menyaksikan bagaimana Sarolangun berubah dari sebuah daerah terpencil menjadi daerah yang lebih maju dan terhubung. Dahulu, sebelum jembatan ini dibangun, akses antar daerah dipisahkan oleh sungai yang lebar. Perjalanan menjadi lebih sulit dan memakan waktu lama. Kini, dengan adanya jembatan Baytree, akses transportasi menjadi lebih mudah dan cepat. Aktivitas ekonomi semakin meningkat dan kehidupan masyarakat pun menjadi lebih baik. Petani dapat dengan mudah mengangkut hasil panen mereka ke pasar. Para pedagang dapat berjualan dengan lebih efisien. Dan para pelajar dapat pergi ke sekolah tanpa kesulitan. Jembatan Baytree bukan hanya menghubungkan dua sisi Sarolangun secara fisik, tetapi juga menghubungkan masa lalu dan masa depan. Ia merupakan simbol kemajuan dan harapan bagi masyarakat Sarolangun. Semoga jembatan ini tetap kokoh berdiri, menjadi saksi bisu perkembangan Sarolangun yang semakin maju dan sejahtera. Semoga jembatan ini juga tetap menjadi tempat yang indah dan menawan, yang selalu diingat oleh setiap orang yang pernah melintasinya.

Ya, masih bersama Ketik Ganti dan satu informasi di mana BNPB catat hotspot Kauteng bertambah jadi 876 titik. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan perkembangan titik panas dan titik api di 6 provinsi yang dilanda karhutla. Penambahan yang paling signifikan terjadi di Kalimantan Tengah atau Kauteng. PLT Kasubdatin BNPB Sarton SB Panjaita menyampaikan titik panas bertambah lagi di Kalimantan Barat. Total ada 3.824 titik panas di Provinsi Jambi. Ganti untuk informasi lebih lengkap dapat ganti baca di laman rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id.
3: Kabar Hariku.

Informasi berikut di mana hujan turun di Tanjab Tim usai OMC. Ganti-ganti hujan mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi. Minggu 30 Agustus 2026 sore, turunnya hujan ini disambut warga setelah beberapa waktu terakhir wilayah tersebut terdampak kondisi udara berasap akibat kebakaran hutan lahan. Salah seorang warga, Sofiana, mengatakan hujan mulai turun setelah dirinya melaksanakan sholat asyar sebelumnya sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Wilayah tempat tinggalnya sudah mulai mendung dan terdengar suara petir. Sofiana berada di Desa Trumulia, Kecamatan Rantarasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dia menyebut hujan juga terjadi di sejumlah wilayah lain di kawasan tersebut, termasuk Simbur Naik dan Rantarasau. Menurut Sofiana, hujan di wilayahnya berlangsung sekitar 1 jam. Intensitas hujan bahkan sempat cukup deras selama kurang lebih 30 menit sebelum akhirnya reda. Ya, ketika nanti satu informasi untuk ketika nanti di kabar hari ini.

0: Provinsi Jambi, sebuah permata di Pulau Sumatera, menyimpan jejak sejarah yang panjang dan mendalam. Dahulu, Jambi adalah kerajaan yang merdeka, berdiri kokoh dengan identitas budayanya. Namun saat masa kolonial Belanda tiba, wilayah ini berubah menjadi keresidenan. Perjalanan panjang penuh dinamika itu akhirnya bermuara pada 6 Januari 1957 ketika Jambi resmi menjadi provinsi yang mandiri. Dengan luas lebih dari 53.000 km persegi, Provinsi Jambi menawarkan kekayaan alam yang luar biasa. Hutan lebat yang menghijau menjadi rumah bagi flora dan fauna yang unik. Sementara Sungai Batanghari, sungai terpanjang di Sumatera, mengalir membawa kehidupan bagi masyarakatnya. Lokasinya yang strategis telah menjadikan Jambi pusat perdagangan lada sejak abad ke-16. Dan produsen karet berkualitas tinggi pada era kolonial, menjadikannya salah satu poros ekonomi penting di Nusantara. Di sisi sosial, masyarakat Jambi hidup dalam harmoni yang berpijak pada nilai adat yang luhur. Adat bersendi sara, sara bersendi kitabula. Keberagaman suku, budaya, dan agama dirangkul dengan semangat gotong royong dan persatuan. Nilai-nilai ini tidak hanya memperkaya kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi pondasi kokoh yang menghubungkan masyarakatnya. Kini Provinsi Jambi terus berkembang sebagai simbol kekuatan sejarah, keindahan alam, dan kekayaan budaya. Lebih dari sekedar batas administratif, Jambi adalah bukti nyata tentang bagaimana tradisi, modernitas, dan semangat kebersamaan dapat berjalan seiring, membentuk masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.
1: Ayo cepat, kita sudah terlambat sekolah nih.
2: Iya, sabar Dian.
1: Aduh, nyebrang di mana nih ya? Di sini aja deh.
2: Eh Dian, jangan nyebrang sembarangan. Kita kan pejalan kaki. Nyebrangnya di zebra cross. Itu, ada zebra cross di sana.
1: Duh, kelamaan deh.
3: Zebra cross, langkah kecil untuk keselamatan besar.
4: Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
5: Kesenian topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi, karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
4: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan tetua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
5: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng Desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
4: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muara Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muara Jambi, seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang memiliki hubungan kerabat, dan tetangga yang bukan kerabat, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sayang. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran Surat An-Nisa 36.

aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Kafirun ayat 6.

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Okay, baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Oke, jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak. Ya.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan

0: Merdeka dalam pekerjaan bukan berarti bekerja tanpa aturan, tetapi memiliki kesempatan untuk berkembang, untuk berkarya, dan memberikan yang terbaik. Setiap profesi memiliki peran penting, baik itu sebagai petani, sebagai guru, tenaga kesehatan, pedagang, pekerja kantoran, maupun pelaku usaha. Rasa merdeka hadir ketika pekerjaan dilakukan dengan jujur, penuh tanggung jawab, dan menghasilkan manfaat bagi orang lain. Kebebasan untuk berinovasi, menyampaikan ide, serta terus meningkatkan kemampuan menjadi bagian dari makna kemerdekaan di dunia kerja. Di usia kemerdekaan Indonesia pada saat ini, mari kita isi kemerdekaan dengan semangat bekerja yang produktif, disiplin, dan saling menghargai. Karena melalui kerja keras dan dedikasi, kita tidak hanya membangun masa depan diri sendiri, tetapi juga ikut memajukan bangsa. Merdeka dalam bekerja adalah berkarya tanpa henti untuk Indonesia yang lebih maju.
1: RRI dengan esensi buku, Jawa Modern, sebuah kajian filsafat, budaya, dan psikososial. Karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Menggali dan memahami secara mendalam tentang identitas dan karakter masyarakat Jawa modern melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk filosofi, budaya, dan psikososial. Buku ini memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana nilai-nilai tradisional Jawa masih mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Jawa saat ini. Namun, juga membahas bagaimana mereka beradaptasi dengan tantangan zaman

modern. Melalui kajian yang holistik, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas dan keunikannya. Demikian esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat budaya dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019, dari RRI untuk Indonesia.

Sahabat budaya, lagu Hela Rotane menceritakan tentang sebuah permainan tradisional. Di daerah Maluku dan di daerah lain, Hela Rotane dikenal dengan tarik tambang. Hela berarti tarik, dan rotan merupakan alat yang digunakan untuk alat lomba permainan tersebut. Hela Rotane dimainkan oleh masyarakat Maluku pada saat perayaan hari-hari besar, di mana pada saat itu semua keluarga dan sanak famili dan tetangga berkumpul bersama untuk mengadakan lomba Hela Rotane. Dalam lagu Hela Rotane, tifa Jawa menjadi alat musik pengiringnya. Dalam lirik lagu Hela Rotane disebutkan bahwa permainan Hela Rotane sampai memutuskan rotan. Tapi meskipun permainan sangat sengit, hingga rotan putus, tapi di sana tidak ada konflik, karena masing-masing kelompok sebenarnya mendapatkan satu ujung rotan. Sementara permainan Hela Rotane merupakan kompetisi yang mengajarkan sportivitas. Meski bersaing untuk saling mengalahkan, masing-masing kelompok harus bermain sportif, karena kalah atau menang akan mendapatkan hadiah. Lagu Hela Rotane menjadi seruan untuk hidup bersama dalam sebuah ikatan kebersamaan.

Motif batik durian pecah dibagi menjadi dua, menjadi salah satu batik favorit di Jambi. Banyak sekali variasi motif ini dengan desain cantik dan juga menarik. Makna motif durian pecah ini menyiratkan pesan dalam berakar dari budaya adat di Sumatera. Seperti pepatah dari Padang, alam tak kambang jadi guru, yang berarti segala yang ada di alam menjadi inspirasi. Yang mana durian pecah menggambarkan buah durian yang enak sekalipun tidak lagi berharga jika telah dipecah. Hal ini menjelaskan bahwa setiap orang harus berhati-hati dalam melangkah, senantiasa menjaga sesuatu sebaik mungkin agar tidak rusak dan binasa.

Ya, masih bersama ganti-ganti di 99,2 MHz dan juga informasi terakhir gitu. Di mana atlet nasional mulai merdekaran ramah bagi pelari pemula. Odekta Naibahu menilai merdekaran 2026 menjadi momentum positif memperkenalkan olahraga lari kepada masyarakat pemula. Ia melihat konsep lomba tersebut memberikan pengalaman aman dan menyenangkan bagi masyarakat yang baru mulai mengenal olahraga lari. Menurut Odekta, jarak perlombaan yang tidak terlalu jauh membuat peserta pemula yang mengikuti lomba sesuai kemampuan masing-masing. Ia juga mengapresiasi kondisi rute yang telah disterilkan sehingga memberikan rasa aman kepada para peserta selama perlombaan berlangsung. Dukungan masyarakat sepanjang rute membuat suasana merdekaran terasa semakin meriah dan memberikan pengalaman berkesan bagi para pelari. Odekta mengaku merasakan euforia luar biasa dari masyarakat yang memberikan semangat sepanjang lintasan perlombaan tersebut. Ya, ketika nanti untuk informasi lebih lengkap dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id dan juga ke informasi berikutnya, Kapolri ajak Garda Setia NKRI jadi relawan penanggulangan bencana. Ketika nanti Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI mengajak keluarga besar Garda Setia NKRI untuk mengambil peran positif. Kapolri menawarkan mereka untuk menjadi relawan dalam membantu penanggulangan bencana di Indonesia. Ajakan tersebut disampaikan Kapolri dalam kegiatan syukuran kemerdekaan RI ke-81 dan silaturahmi Kapolri dengan Garda Setia NKRI. Acara bertema Bersama Umat Membangun Indonesia ini berlangsung di Solo Minggu 30 Agustus 2026. Ganti beresude kebersamaan kita pada Jambi Petang Iko. Nanti akan ada rekan Andri yang akan menemani ganti di Jambi Malam Iko. Tetap bersama di 99,2 MHz.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Tuanku Ahmad Salim dari Gurajan berlagu di Selat Berhalu. Kemudian Ahmad Salim mendirikan pimpinan Belanda yang dipimpinnya berdasarkan ajaran Islam. Beliau bergelar Datuk Paduko Berhalu. Istrinya adalah seorang Putri Minangkabau yang bernama Putri Selaras Pinangmas. Mereka dikaruniai 4 orang anak. 3 di antaranya telah menjadi datuk di wilayah sekitar Kuala. Hanya si bungsu yang bernama Orang Kayu Hitam. Orang Kayu Hitam lebih memilih memperluas kekuasaan ayahandanya sampai ke pedalaman.

0: Kakanda. Kakanda. Di mana engkau?
1: Ada apa gerangan Arinda? Kenapa wajahmu terlihat murung?
0: Aku hanya sedikit khawatir akan anak kita si bungsu, Kakanda. Aku ingin bicara padanya.
1: Baiklah, akan kupanggil dia.
2: Wahai anakku yang keempat, orang kayu hitam, akan sempurna keluarga ini jika kamu menjadi datuk. Segeralah mencari pendamping hidupmu dan memberikanku keturunan seperti kakak-kakakmu.
3: Ayahanda, saya belum mau menikah. Memperluas kerajaan ayahanda lebih berharga bagi saya daripada harus menjadi datuk atau memiliki...
0: Wahai anakku orang kayu hitam, janganlah berpikir begitu. Memang, memperluas kerajaan ayahandamu memanglah penting. Tetapi pendamping hidupmu itu jugalah penting, anakku.
3: Kalau itu yang ibu inginkan, baiklah, ibunda. Tetapi, mencari istri itu tidaklah secepat dan semudah itu, ibunda.
0: Ibunda mengerti. Tapi cobalah engkau pikirkan kembali, anakku.
3: Baiklah, ibunda.

0: Kemudian masing-masing pergi dan tertinggal. Hanya orang kayu pinang dan orang kayu hitam. Mereka akan membicarakan tentang kerajaan mereka.
1: Wahai kakakku orang kayu pinang, apakah kerajaan ini akan selalu berada di bawah kerajaan Mataram? Bukankah kerajaan kita bisa berdiri sendiri tanpa kerajaan licik itu?
2: Wahai adikku, sesungguhnya aku juga sangat tidak menginginkan itu semua. Tapi harus bagaimana lagi? Segala kekuasaan ada di kerajaan Mataram. Jika kita tidak memberi upeti, mereka akan bertindak sewenang-wenang pada rakyat kita.
1: Kalau begitu, Kakanda tidak perlu khawatir. Aku akan menaklukkan kerajaan Mataram itu dengan tanganku sendiri. Sabaranku sudah habis. Aku tidak akan membiarkan lagi kerajaan kita memberikan upeti pada mereka. Sekarang, mungkin mulut-mulut mereka masih bisa tertawa terbahak-bahak. Tapi nanti, akan aku buat mulut mereka diam dan tidak dapat berkata lagi. Mereka akan tunduk pada kita.
2: Wahai adikku, aku serahkan semuanya padamu. Semoga kau berhasil. Doaku menyertaimu.

0: Ketika mereka sedang membicarakan perihal kerajaan mereka, istri Rangkayo Pinga yang tengah mengandung tiba-tiba mengerang kesakitan. Dia meronta-ronta karena merasakan bahwa jabang bayinya akan segera lahir. Dan di kerajaan Mataram,
1: aku sangat lelah. Dayang, kipasi aku. Aku sangat gerah. Cepatlah sedikit. Hei, Dayang, berikan aku makanan. Hei, ada apa, Patih?
2: Ampun Baginda Ranja. Begini, ada seseorang yang telah menggagalkan pengiriman upeti kerajaan Sing Rangkayo Pingai dari Jambi.
1: Apa? Kenapa bisa begitu? Bodoh kalian. Kenapa bisa jebol pertahanan kita?
2: Begini, Raja. Orang itu sangat sakti. Namanya Orang Kayu Hitam. Dia adalah adik dari Rangkayo Pingai.
0: Orang Kayu Hitam berhasil menggagalkan pengiriman upeti untuk Kerajaan Mataram dengan kesaktian. Raja Mataram pun murka mendengar berita yang disampaikan oleh Sang Patih. Raja Mataram bermaksud untuk perang dengan Orang Kayu Hitam. Tanpa sepengetahuannya, Orang Kayu Hitam mengendap-endap masuk ke dalam istananya dan mendengar pembicaraan Raja Mataram dengan Patih yang akan melawannya dengan keris sakti yang bernama Keris Siginjai.
1: Kalau begitu, cepat ambilkan aku Keris Siginjai. Cepat.
2: Baik, Raja. Ini, Raja.
1: Hei, siapa kau? Berani-beraninya kau masuk dalam istanaku tanpa izin.
3: Aku Orang Kayu Hitam.
1: Jadi, kau yang bernama Orang Kayu Hitam. Aku sama sekali tidak takut denganmu.
3: Aku tidak akan pernah diam bila kerajaanku selalu kau injak-injak, selalu dibawa kerajaan licik seperti kerajaanmu.
1: Jika kau menginginkan hal itu, langkahi dulu mayatku.

0: Lalu, terjadilah perkelahian antara mereka. Tak lama kemudian, peperangan itu dimenangkan oleh orang kayu hitam. Raja Mataram terbunuh oleh kerisnya sendiri, lewat tangan orang kayu hitam. Dan keris itu kini menjadi miliknya sepenuhnya. Barang siapa yang memiliki keris Jinjai itu, maka kesaktiannya tidak tertandingi di seluruh penjuru negeri. Dan ia pun bermaksud untuk pulang membawa kemenangan. Di perjalanannya, ia terhenti di sebuah kampung. Ia menemukan sehelai rambut. Rambut itu panjang dan tebal, hitam dan harum, menandakan pemiliknya adalah seorang wanita yang cantik jelita. Orang kayu hitam bermaksud ingin mencari tahu siapa pemilik rambut tersebut dan akan menjadikannya seorang istri.
1: Rambut ini harum dan halus sekali. Siapakah gerangan pemilik rambut ini? Pujaan hatiku.
2: Maaf, Anda siapa? Sepertinya wajah saudara sangat asing.
1: Oh, saya di sini hanya singgah sebentar, Nona. Kebetulan saya menemukan rambut ini. Jadi, saya bermaksud untuk mencari siapa pemilik rambut ini sebenarnya.
2: Ini rambut ratu kami. Namanya Ratu Mayang Mengurai. Dia sangat cantik. Rambutnya panjang. Ia ratu yang baik, adil, dan bijaksana.
1: Jika diizinkan, bolehkah saya tahu letak kerajaan ratu kalian?
2: Tentu saja boleh, Tuan.
1: Bolehkah Nona mengantarkan saya ke ratu kalian?
2: Mari, Tuan.
1: Terima kasih.
0: Suatu pagi, Ratu Mayang Mangurai sedang melihat-lihat keadaan lingkungan rakyatnya.
3: Hai rakyat-rakyatku, aku ingin mengucapkan terima kasih pada kalian yang setia menemaniku dan menjaga ketentraman tanah Tembenggung Merah Mato ini dengan amat baik.
4: Wahai ratuku, sudah sepantasnya kami seperti ini. Semua ini berkat sang ratu yang sangat bijaksana memimpin kami. Namun yang mulia, apa tidak sebaiknya yang mulia mencari pasangan hidup?
0: Di tengah perbincangan antara Ratu Mayang Mangurai dan rakyatnya, orang kayu hitam pun datang.
1: Akhirnya aku menemukanmu, wahai cantik jelita. Aku telah lama mencari pasangan hidup. Dan aku menemukanmu. Dan aku menemukan helaian rambutmu yang indah dan halus ini. Wahai Ratu Mayang Mangurai, aku adalah orang kayu hitam. Maukah engkau menikah denganku?
3: Wahai orang kayu hitam, aku tidak bisa begitu saja menerima pinanganmu. Aku mempunyai syarat, yaitu engkau pergilah ke Pulau Jawa dan berikan aku bunga mangurai dari pulau itu. Dan kau harus mampu menghadapi rintangan di sana.
1: Baik, aku akan pergi ke sana

0: Perang Kayu Hitam pun pergi mencari bunga yang dimaksud oleh sang ratu. Dengan berbagai rintangan, akhirnya ia pun mendapatkan dan menemui Ratu Mayang Mangurai.
1: Wahai Ratu Mayang Mangurai, kupersembahkan bunga ini untukmu.
2: Ternyata kau berhasil, wahai orang kayu hitam. Engkau memang benar-benar gigih. Sesuai janjiku, aku mau menikah denganmu.
0: Orang kayu hitam pun menikah dengan Ratu Mayang Mangurai. Orang kayu hitam membawa istrinya itu menemui ayahandanya dan ibundanya. Dan sesampainya di sana,
1: ayahanda, ibunda, aku datang kemari membawa pendamping hidupku yang selama ini telah dikatakan ibunda agar aku segera mencarinya. Namanya ialah Mayang Mangurai.
0: Akhirnya, apa yang ibunda doakan dan ibunda inginkan terkabulkan. Semoga engkau bahagia, wahai anakku, orang kayu hitam.
3: Sekarang engkau sudah menjadi datuk. Dan ayahandamu ini akan memberikan hadiah sebuah perahu dan 2 ekor angsa.
1: Terima kasih, ayahanda.
2: Terima kasih, ayahanda.
3: Wahai anakku, orang kayu hitam. Aku lihat hidupmu sudah bahagia. Kau sudah mendapatkan pendamping hidupmu. Aku mempunyai hadiah untuk kau dan istrimu. Ini, kuberikan sampan dan 2 ekor angsa. Pergilah berlayar dan temani 2 ekor angsa tersebut. Berlayarlah ke wilayah Sungai Batang Hari. Dan apabila 2 ekor angsa tersebut berhenti di suatu wilayah hingga 2 hari, maka tempat itulah kalian akan tinggal.
1: Baik, ayahanda. Aku bersama istriku akan pamit untuk pergi sekarang. Selamat tinggal, ibunda. Selamat tinggal, ayahanda.
0: Setelah menyusuri Sungai Batang Hari, kedua angsa tersebut berhenti dan menginap. Maka disitulah sepasang pengantin itu hidup dan beranak pinak. Orang kayu hitam melihat di sekitar Sungai Batang Hari itu banyak sekali ditumbuhi pohon pinang. Oleh karena itu, orang kayu hitam menamai daerah itu dengan nama Jambe. Dalam bahasa Jawa, pinang disebut Jambe. Orang kayu hitam mendirikan kerajaan yang secara turun-temurun di kerajaan Jambi dikuasai oleh anak-anak orang kayu hitam. Seluruh rakyat dalam kepemimpinannya hidup

Sahabat Budaya, kali ini Mini Legenda Produksi RRI Jambi akan menghadirkan sebuah legenda yang berjudul Ci Upik. Yuk, kita ikuti.

0: Alkisah tersebutlah seorang gadis cantik jelita tinggal di pesisir negeri Padang. Kulitnya putih bagai kapas. Rambutnya hitam bagai sungai yang memantulkan cahaya rembulan di waktu malam. Sementara senyumannya sangat memikat jiwa. Gadis itu bernama Ci Upi. Ia hidup bersama sang nenek. Selain memiliki rupa yang jelita, Ci Upi juga baik hati, rajin, dan suka menolong orang lain. Suatu hari, ketika si nenek sedang mencari kayu bakar, Ci Upi kedatangan seorang tamu. Tamu tersebut adalah seorang kakek yang tampak sangat lelah dan haus. Ci Upi yang melihat kakek itu segera memberikan pertolongan.
1: Kakek, sini biar ku bantu.
2: Terima kasih, nak.
1: Sebentar, aku ambilkan air minum dan makanan ya, kek.
2: Iya, terima kasih, nak. Engkau telah menolongku. Padahal kita tak saling mengenal.
1: Tidak apa-apa, kek. Aku merasa senang bisa membantumu. Ini, kek, diminum dulu. Kakek hendak kemana?
2: Ya, aku tersesat, nak. Aku telah lama bertapa di dalam hutan dan tak ingat jalan pulang menuju tempat asalku, nak. Jika kau tak keberatan, aku meminta beberapa buah laki dan sebungkus nasi sebagai bekal untuk melanjutkan perjalanan.
0: Ci Upi pun memberikan berbagai macam makanan untuk sang kakek. Kemudian, si kakek mengeluarkan bungkusan kecil dari sakunya. Ia memberi bungkusan tersebut kepada Ci Upi. Bungkusan itu berisi biji-bijian. Ketika Ci Upi hendak bertanya, si kakek hilang entah kemana. Sementara tak jauh dari situ, ada seorang pemuda yang gagah dan rupawan melihat dari balik pepohonan. Dia tak lain adalah pangeran di negeri ini. Dia menaruh hati pada Ci Upi. Keesokan harinya, pangeran tersebut sengaja menunggu sang nenek yang baru mencari kayu bakar. Saat melihat sang pangeran, nenek pun terkejut dan tidak sengaja menjatuhkan kayu bakar.
3: Siapa kau anak muda?
4: Saya Bujang Kelana, Nek. Saya tersesat lantaran terpisah dengan rombongan saat berburu di dalam hutan.
0: Oleh karena merasa kasihan, si nenek pun menyuruh sang pangeran masuk ke dalam rumahnya. Ia memanggil Ci Upi dan menyuruhnya menyiapkan makanan dan minuman. Pangeran tentu senang sekali mendapatkan kesempatan untuk mengenal Ci Upi. Dan tak disangka, Ci Upi pun menaruh hati pada pangeran yang mengaku sebagai Bujang Kelana. Selama beberapa hari, pangeran tinggal bersama nenek dan Ci Upi. Semakin ia mengenal nenek dan Ci Upi, semakin bulat pula tekadnya ingin menikahi Ci Upi. Pangeran pun mengutarakan niatnya pada si nenek.
3: Sebenarnya, nenek merasa berat melepaskan Upi. Nenek khawatir terhadap keselamatannya. Ia tidak pernah pergi jauh dari nenek. Tidak ada seorang pun yang ia kenal di luar sana.
4: Iya, Nek. Aku mengerti. Tapi aku sangat mencintai Ci Upi dan akan selalu menjaganya.
3: Lantas, bagaimana dengan Mona? Apakah kau bersedia menikah dengan Bujang Kelana?
1: Maaf, Nek. Jika Nenek izinkan, maka aku akan menjadi istri Bujang Kelana. Sebab aku pun mencintainya, Nek.
3: Kalau begitu, baiklah. Kalau memang kalian saling mencintai, Nenek akan merestui kalian. Tapi, Nenek berpesan, kalian harus hidup rukun, saling menjaga, dan jangan pernah berpisah. Kalaupun harus berpisah, hanya maut yang dapat melakukannya.
4: Terima kasih, Nek. Saya akan pulang esok hari. Setelah mendapat restu dari kedua orang tua saya, saya akan segera ke sini dan membawa Ci Upi.
3: Nah, ini keris pusaka adalah peninggalan almarhum suami nenek. Ingat, nak, senjata ini hanya boleh engkau gunakan jika dalam keadaan

0: Kemudian berangkatlah sang pangeran. Sawah berganti gunung, gunung berganti sungai. Begitulah, berhari bermalam, semakin jauh pangeran dalam perjalanannya. Setelah beberapa lama, sang nenek jatuh sakit dan meninggal dunia. Si Upi pun tinggal sendirian di rumahnya. Untuk menghilangkan kesedihannya, Si Upi menyibukkan diri dengan cara pergi ke ladang dan memanen buah-buahan. Menjelang sore hari, Si Upi pun duduk termenung di dalam rumahnya. Ia merindukan Bujang Kelana yang tak kunjung datang. Tiba-tiba, Si Upi terkejut tatkala melihat rombongan prajurit menuju ke rumahnya. Kemudian, turunlah seorang pangeran yang sangat tampan dan gagah dari kudanya. Pakaiannya sangat indah, berkilau keemasan. Si Upi pun kagum, sekaligus bingung atas kedatangan pangeran tersebut.
1: Siapa tuan ini? Apa gerangan yang membawa tuan hingga kemari?
2: Sudah lupakah kau padaku, Si Upi? Aku adalah Bujang Kelana. Aku akan membawamu pulang ke istanaku. Apakah engkau siap?
1: Benarkah kau adalah Bujang Kelana? Mengapa kau berpakaian seperti seorang pangeran?
0: Lalu sang pangeran pun menceritakan penyamarannya kepada Si Upi. Ia meminta maaf kepada Si Upi karena telah berbohong. Dengan kerelaan hati, Si Upi pun memaafkan sang pangeran. Ia pun menceritakan semua peristiwa yang dialaminya, termasuk peristiwa kematian sang nenek. Sang pangeran merasa sangat sedih mendengar cerita tersebut. Ia menyesal karena telah meninggalkan mereka terlalu lama. Akhirnya pangeran membawa Si Upi ke istananya. Pernikahan mereka berlangsung selama 7 hari 7 malam. Para undangan dari penjuru negeri turut gembira menyaksikan pesta pernikahan tersebut. Mereka sangat mengagumi kejelitaan Si Upi. Sehingga timbullah rasa iri hati di antara para undangan itu. Tanpa diketahui oleh pangeran, ternyata para raja yang iri hati terhadap keberuntungannya tengah mengatur rencana jahat. Mereka selalu berpura-pura bersikap baik di hadapan pangeran. Pada suatu hari, para raja yang iri hati kepada pangeran mengajaknya berburu di dalam hutan. Pangeran pun memberitahu istrinya mengenai ajakan tersebut.
1: Berat nian rasanya aku melepaskan kau pergi, suamiku. Entah kenapa perasaanku tidak enak.
2: Aku berjanji akan pulang dengan selamat. Namun, jika kelak engkau mendengar kabar kematianku, maka segeralah pergi dari negeri ini. Jangan sampai ada orang yang mengenalimu. Benarlah pesan nenek dahulu. Hanya maut yang dapat memisahkan kita.
0: Kemudian pangeran pun memberikan peti kecil pemberian sang nenek kepada Si Upi. Ia ingin agar Si Upi menjaga dirinya sebagaimana ia menjaga keris pusaka tersebut. Setelah itu, pergilah sang pangeran bersama para raja yang iri hati kepadanya. 3 hari berlalu. Pangeran yang pergi berburu belum juga pulang ke istana. Si Upi merasa sangat cemas. Tiba-tiba seorang hulu balang dengan tubuh penuh luka pulang ke istana.
3: Tuan Putri! Tuan Putri!
1: Hulu balang, ada apa? Kenapa kau bersimbah darah? Mana suamiku?
3: Pangeran! Pangeran sudah tewas, Tuan Putri.
1: Apa? Suamiku?
0: Ia tidak percaya bahwa suaminya telah meninggal dunia. Hatinya sedih setelah mendengar kabar tersebut. Namun apa daya, ia harus tetap meninggalkan negeri itu untuk memenuhi pesan sang suami. Si Upi pun membawa keris peninggalan suaminya dan bungkusan yang dulu diberikan oleh kakek pertapa kepadanya, serta melumuri tubuhnya dengan minyak hitam agar tidak dikenali. Dengan menumpang kapal, ia pun berlayar. Sementara di istana, orang-orang sibuk mencari Ci Upik. Tapi tak seorang pun yang mengetahui kepergiannya. Mereka mengira bahwa Ci Upik hilang begitu saja. Para raja yang masih hidup dan ingin meminang Ci Upik merasa kecewa dan marah. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mencari Ci Upik ke seluruh wilayah di negeri itu. Setelah seminggu berlayar, kapal yang ditumpangi oleh Ci Upik sampai ke wilayah Jambi. Namun saat melintasi Sungai Batanghari, tepatnya di kawasan Danau Sipin saat ini, kapal itu mengalami kecelakaan dan terbalik. Sebagian awak kapal tenggelam. Sementara Ci Upik dan beberapa orang lainnya selamat. Seluruh minyak yang melekat di tubuh Ci Upik pun luntur, sehingga tampaklah kecantikannya. Badan kapal yang terbalik membelah aliran Sungai Batanghari dan berubah menjadi daratan yang sangat luas. Ci Upik dan beberapa orang yang selamat dari kecelakaan itu mendiami daratan tersebut. Mereka secara bahu-membahu mendirikan tempat tinggal dari sisa-sisa pasak dan dinding kapal.
1: Iya, aku baru ingat. Aku membawa bungkusan berisi biji-bijian yang dulu diberikan kakek Pertapa kepadaku. Siapa tahu itu bisa kugunakan untuk bercocok tanam.
0: Ci Upik pun menebarkan biji-bijian itu di beberapa tempat dan air sungai. Seketika, biji-biji tersebut tumbuh menjadi berbagai macam bunga dan pohon yang berbuah lebat. Sedangkan biji lain yang disebarkan ke sungai berubah menjadi berbagai jenis ikan. Ci Upik dan orang-orang di sekitarnya merasa takjub, bercampur gembira. Mereka pun bersorak-sorai riang dan mengucapkan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa.

0: pernah ditolongnya.
1: J.O.B.
0: Siapa itu?
1: Ini aku, kakek yang dulu kau tolong.
0: Kakek, kenapa kau datang ke sini? Sebenarnya aku sedang memerlukan bantuan, kek.
1: Aku tahu, ada orang yang berniat tidak baik padamu.
0: Bisa kau bantu aku, kek?
1: Ya, tancapkanlah keris pusaka milikmu di tepi sungai ini. Niscaya keris itu akan berubah menjadi seekor naga.

Cik Upi mengira bahwa wangsit yang diterimanya itulah jawaban dari kegundahan hatinya. Keesokan harinya, Cik Upi menancapkan keris pusaka miliknya ke tanah, tepatnya di tepi sungai Batanghari, sebagaimana perintah sang kakek. Kemudian, bergeraklah aliran sungai Batanghari itu membentuk seekor naga. Tepian sungai pun tiba-tiba ditumbuhi banyak pohon besar. Kemudian sampailah pasukan para raja yang hendak membunuh Cik Upi ke wilayah Jambi. Namun, sebelum mereka menginjak tepian sungai Batanghari, kapal yang mereka tumpangi hancur berkeping-keping diterpa ombak yang besar. Dan konon, sang naga yang marah memangsa seluruh pasukan. Akhirnya Cik Upi dan orang-orang di sana selamat. Tak ada seorang pun yang mengusik kehidupan mereka kini. Daerah aliran sungai Batanghari yang berbentuk naga tersebut dikenal dengan sebutan Danau Sipin. Sementara lokasi bekas Taman Cik Upi sudah ditumbuhi pohon-pohon besar dan semak belukar.

Sekian mini legenda Ci Upi. Ditulis ulang dalam bentuk sandiwara radio oleh Aga Witarsa. Disutradarai oleh Adi Putra, dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Jambi. Ci Upi diperankan Putri Hutagalung. Nenek diperankan oleh Yuslidar. Kakek Mahmud Almahdali, Pangeran Aga Witarsa. Narasi Lis Hayati, penyelia musik Elisa Fitri. Teknik montase Irzal Azwar. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa.

Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balumbo Biduk. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balumbo Biduk atau lomba perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balumbo Biduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balumbo Biduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Betrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari Jembatan Betrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau Balumbo Biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan dan tetap lestari.

0: Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar nama Raden Matahir? Ya, Raden Matahir adalah salah seorang pahlawan Jambi. Namanya telah disematkan menjadi nama rumah sakit umum daerah Jambi dan juga beberapa nama jalan serta nama lapangan tembak di Jambi. Raden Matahir tidak bisa dipisahkan dari Sultan Taha sebab beliau merupakan sosok panglima perang tangguh yang dimiliki Sultan Taha pada masa itu. Raden Matahir sendiri adalah cucu dari Sultan Taha Saifuddin yang merupakan salah satu pahlawan nasional. Hubungannya adalah kakek dari Raden Matahir yang bernama Pangeran Adi adalah saudara kandung dari Sultan Taha Saifuddin. Sosoknya dengan segudang taktik gerilya, Raden Matahir mampu menggempur serdadu Belanda. Oleh prajurit dan masyarakatnya di masa itu, ia mendapat gelar Singo Kumpe. Julukan itu diberikan karena keberingasan layaknya singa dalam menumpas penjajah. Raden Matahir bertugas sebagai panglima perang. Ia membentuk kantong-kantong dan barisan pertahanan serta barisan perlawanan yang bergerak di teritorial dari Muara Tembesi sampai Muara Kumpe. Pola serangan yang difokuskan Raden Matahir adalah dengan menyerang kapal-kapal perang Belanda yang masuk ke Jambi lewat jalur sungai. Kapal-kapal perang Belanda ini membawa personil, obat medis, dan amunisinya. Seperti yang dituturkan oleh Ujang Haryadi, seorang budayawan Jambi berikut ini.
1: Raden Matahir itu memang masih kerabat Sultan Taha. Pada tahun 1903, Sultan Taha kemudian menunjuk Raden Matahir sebagai salah satu panglima perang dari Sultan Taha Saifuddin. Raden Matahir ditugaskan untuk berjuang di wilayah Hilir Tembesi.
0: Berkat taktik perangnya yang memfokuskan pada pola menyerang kapal yang bermuatan personil tentara dan amunisinya itu, Raden Matahir paling ditakuti oleh tentara Belanda. Pada tahun 1885, Sultan Taha dan Raden Matahir berhasil menenggelamkan kapal perang Belanda di perairan Sungai Kumpeh, Muaro Jambi. Peristiwa itulah menjadi tonggak sejarah dan membuatnya digelari sebagai Singo Kumpeh. Perjuangan Raden Matahir berakhir pada 10 September 1907. Ia ditembak mati di rumahnya sendiri dalam sebuah operasi militer Belanda. Raden Matahir dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Jambi di tepi Danau Sipin, Kota Jambi. Selain itu, jari kelingking Raden Matahir juga dimakamkan di sebuah desa di Muaro Jambi. Dan sejak 10 November 2020, di era pemerintahan Presiden Jokowi, Raden Matahir diresmikan sebagai pahlawan nasional.

0: terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng Labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian Topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi, karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
0: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan tetua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
1: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
0: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada. DJ on the mic.

Batang Hari adalah lagu yang berasal dari daerah Jambi, dan lagu ini termasuk dalam lagu wajib daerah. Lagu ini mempunyai ciri khas tersendiri, yakni setiap liriknya nyaris menyerupai pantun. Lagu Batang Hari memaknai dan meyakinkan orang bahwa Jambi merupakan negeri pantun, karena dalam lagu ini terdapat pantun-pantun yang mengesankan. Lagu Batang Hari sendiri juga menjadi salah satu lagu andalan daerah Jambi. Lagu Batang Hari ini juga menjadi salah satu ikon di kota Jambi.

0: todo el mundo.
1: Lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Istirahat dulu ya, capek nih.
3: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
4: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
2: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
4: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
2: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
5: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
3: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
6: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
7: Ragam budaya Nusantara, hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan ragam kebanggaan Nusantara, hanya di Pro4 RRI.

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Pinter. Keren, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ganang?
3: Iya, Bu.
2: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
3: Tak tahu, Bu.
2: Kenapa?
3: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
2: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
3: Paham, Bu.
4: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: Rompat FM.

0: 99,2 FM program 4 RRI Jambi malam hari ini ya, gelaran Minggu ya di 30 Agustus 2026. Untuk malam hari ini Etnis Nusantara akan hadir untuk di line telepon 0811-670-79920 sampai jam 11 malam. Ya, untuk penelpon pertama kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam Kang. Waalaikumsalam. Kenapa?
1: Semangat nih kan, ngopi ya, Pak.
0: Wah, mana ada ngopi kita hari ini. Kurang enak suasananya kalau minum kopi nih kayaknya.
1: Malah seger lah kopi susu tuh.
0: Wah, kalau kopi susu, susunya susu apa dulu?
1: Ya. Mas, ntar lagu kuata ya, ada yang beli mas, yuk.
0: Apa tuh lagunya?
1: Kuata aja dong.
0: Apa?
1: Kuata dari Pani Sabila.
0: Puasa?
1: Kuata.
0: Kuasa?
1: Kuata.
0: Kuata.
1: Kuata ya.
0: Ya, ya, ya.
1: Dari Panis Sambilan, Mas Yo.
0: Oke lah, makasih.
1: Yo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, kita lanjut lagi untuk penelpon kedua, silakan. Halo, selamat malam Bunda.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Andre ganteng.
0: Waalaikumsalam ya.
1: Apa kabarnya?
0: Kabarnya agak sedikit sesak lah masih. Pokoknya
1: janganlah.
0: Iya, kabut asap tuh makin pekat aja hari ini ya.
1: Pakai masker seperjalanan kamu tuh.
0: Kenapa?
1: Harus pakai masker dalam perjalanannya.
0: Iya, kalau pakai masker sih pasti pakai, Bunda.
1: Sambil udah kata suaranya di radio, di aku di HP.
0: Ya, saya kurang tahu juga nih ya kenapa
1: iya,
0: begitu, Bunda.
1: Iya, pagi tadi juga aku di situ ada suaranya.
0: Ah, itu kurang tahu juga kita ya. Nanti saya coba tanya sama orang teknik aja ya.
1: Iya, gua apa, Andre?
0: Nusantara.
1: Bebas ya.
0: Bebas aja.
1: Bunda boleh ya?
0: Boleh.
1: Sudah, kalau gitu Bunda minta awewe sapi daging.
0: Apa?
1: Awewe sapi daging.
0: Awewe
1: sapi daging.
0: Sapi?
1: Sapi daging penciptan tukang jaga tenak menanam sepati nak.
0: Awewe sapi daging.
1: Tanggul biasanya tuh.
0: Boleh, ada lagunya Bunda. Iya ya, Bunda, silakan.
1: Ya, salamnya terutama buatnya Mas Andri. Selamat malam, selamat bertugas ya.
0: Yui.
1: Tetap semangat walaupun sampai tengah malam ya baliknya ya. Hati-hati ya baliknya ya.
0: Makasih Bunda.
1: Nah, jaga kesehatan selalu ya. Salam juga ya tuh yang di rumah ya, sehat-sehat selalu.
0: Iya.
1: Terus ada Mas Alimi, Nadari di Ramlan, Amar Bas Budi Sila, Budi Solia, Naila, Vero, Anita, Wak Udin, Wati Upa, Kak Butet, Bunda Rizka, Bang Ijal, Mang Ajum, Mas Yapno, Ajeng, Pak De Ahmad, Mama Ella, Umi Ayang, Kader CS, Abdullah, Hamzah Yusuf, Putra Pulau Kijang, Putra RTM, Mak Ija, Mak Berlin, terus tuh ada Andi Cakrawinata, ada Bang Nasrun, ada Ibu Farida. Ah, pokoknya semua lah, Mas Andre.
0: Iya.
1: Oke, capek juga Bunda rasanya.
0: Iya, ntar bengkak
1: ini
0: loh.
1: Ini baru pulang yang duduk yang baru hal. Habis acara syukuran.
0: Di mana?
1: Ponakan, di Kasang Kuda.
0: Oh, iya.
1: Gak jauh lah dari rumah Bang Ijal.
0: Oh, dekat rumah Bang Ijal.
1: Iya, palingan 500 meter lagi ke rumah Bang Ijal.
0: Oh, iya.
1: Gak ada situ juga.
0: Sip, mantap.
1: Ada, kan?
0: Lagunya ada, Bunda.
1: Lagu ditunggu. Terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tinggalin ya, Bunda Nadia. Dan selanjutnya silakan kembali 08116707 9920. Halo, selamat malam. Malam. Halo. Bang Amar, mana suaramu Bang? Kok gak ada suaranya Bang Amar ya? Bang Amar, oke deh. Dimatiin dulu Bang Amar, nanti coba lagi ya.

0: Ya, kita terima kembali. Halo, selamat malam Bang Amar.
1: Halo.
0: Ah,
1: Mak Balat.
0: Kemana suaranya tadi kok menghilang, ya, Bang?
1: Sudah, suaranya menghilang.
0: Hilang timbul ya?
1: Pak, kena kabut asap kali.
0: Iya, mungkin lah. Kita nggak tahu juga ya. Namanya juga elektronik ya, Bang ya?
1: Iya, tadi malam pakainya hampir juga.
0: Iya, belum request lagu malam kemarin ya?
1: Iya.
0: Oke, oke. Ini lagunya dulu deh, lagunya apa?
1: Lagunya Joget Anak Tiung.
0: Jaga?
1: Joget, Joget.
0: Oh, Joget Anak Tiung.
1: Iya, Joget Anak Tiung.
0: Oh.
1: Hebat tuh lagunya, lagu Melayu tuh.
0: Oke, Joget Anak Tiung. Punya kenangan dengan lagu ini?
1: Hai.
0: Bang Amar? Kan benar ya. Ngilang lagi ya, tapi kita sudah dapat lagunya, tenang aja dah kalau begitu ya. Joget Anak. Ah, halo Bang. Ah, Bang, kamu kemana Bang?
1: Halo.
0: Ah, halo Bang Amar.
1: Suaranya.
0: Sinyalnya tuh kayaknya tuh ya.
1: Iya, lagunya sudah request ya.
0: Sudah Bang. Yuk, salamnya buat siapa?
1: Buat Pak Andres macam gak selalu ya.
0: Makasih.
1: Terompak sama malam maknya baru di dalam beli nikah di Indo, maknya dia pun nama Mak Asyik Pak Iman yang juga benar ke Kamputet, Mak Ijal Bang Namrin, Mak Ajung dari CS.
0: Iya.
1: Nah, Bang Iing tadi ya?
0: Tadi Bang Iing yang di awal, terus ada Bunda Nadia.
1: Buatnya Nek Lubadullah Pak Sawan, Mak Putra Tua Kijang Bang Muncir sendiri juga, Anita Pina juga, Ida Nala Ajeng Jabani, Mas Puri Budi Sila, Mak Selia, Mak Yatim Puyani, Bunda Nyeti, Bunda Yati Pero, Awe Sinta Kelima.
0: Iya.
1: Buatnya Topan juga, Ibu Farida juga, Bunda Berlin ya.
0: Iya.
1: Buatnya Pak Rami Kuta ETM, Mama Ija. Banyak Bang Adita Trawirata, Bang Jo juga,
0: sampai okay.
1: YouTube. Buatnya siapa lagi? Buat Asmar Bang Simon. Buatnya Mbak Ayang juga, semuanya aja ya.
0: Ya oke okay, Bang.
1: Lagunya ada.
0: Lagunya ditunggu Bang ya.
1: Oke. Lagunya ditunggu ya.
0: Siap Bang.
1: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup, apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan. Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Brum 4 FM 99,2 MHz.
2: Sanes atau ibu, seterang abdi mah sanes gitu. Kada biasa ngabentengkeun mana emansipasi, nu mana emansi sapi. Nah, pamina model kieu mah emansi

0: potrat di singadon jadi bejana.
1: Jadi keberagaman budaya itu, loh, kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
2: Iya, Bu, iya.
3: Allah, gurunya cerewet banget deh, ah.
1: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
3: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for a Teacher's Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Pro 4 FM.

0: santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Andri, cepat Mi. Sudah mau jam 7 ini.
2: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
1: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
2: Kenapa kau terlalu buru-buru?
1: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
2: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
1: Itu, Mi, kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mi. Gara-gara kamu, Mi, dia mogok betul ini motor.
2: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
1: Susah memang kalau bicara dengan motor.
3: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Pro 4 99,2 FM.

0: Ya, 99,2 FM program 4 RRI Jambi untuk apresiasi budaya kita malam hari ini dengan etnis Nusantara. Jadi ganti-ganti bisa langsung telepon di 08116707 9920, bisa request lagu dari daerah mana saja ya, dari Sabang sampai Merauke. Oke, kalau ada lagunya pasti kita putar, tenang aja. Kita terima. Halo, selamat malam. Halo. Bang. Bang Alimin. Halo Bang, mana ya suaranya ya? Gak tahu ini apa kendalanya, kok bisa gak ada suaranya gitu ya. Jadi dicoba ulang kembali aja, 08116707 9920. Ya, ganti-ganti bicara tentang Nusantara gitu ya. Jadi Nusantara ini sebenarnya adalah nama Indonesia untuk Asia Tenggara Maritim, atau sebagiannya. Istilah ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang secara harfiah berarti pulau-pulau terluar. Dan kita coba terima kembali ya. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo, Pak.
0: Iya. Waalaikumsalam Bang Alimin.
1: Suaranya hilang tadi.
0: Oh iya, mungkin asap ini terlalu tebal ya.
1: Mungkin juga.
0: Iya deh. Gimana tadi Bang? Berapa lagu nyumbang?
1: Enggak ada tadi.
0: Oh, tidak ada hiburannya. Oh iya.
1: Malam.
0: Oke. Iya, di apa? Untuk perayaan Agustus masih ada juga?
1: Sudah nggak ada
0: ya? Oh, iyalah. Oke deh Bang, malam hari ini sehat-sehat aja semua ya.
1: Alhamdulillah sehat juga.
0: Oke. Lagu apa nih Bang?
1: Lagunya lagu Jambi.
0: Apa tuh?
1: Pendayung Patah.
0: Pendayung Patah. Aduh sedih iya. Banget lagunya. Iya, aku baru ini sih dapat lagu ini gitu loh.
1: Oh iya ya.
0: Oke Bang, lanjut aja Bang. Salam buat siapa Bang?
1: Ya, salamnya buat Mbak Tia, selamat malam. Semoga sehat selalu ya.
0: Ya.
1: Terus ada titik cinta yang istirahat saya, selamat juga, selamat selalu. Ada Rudy Ramlan, anak-anak Ami juga, Bintila Naila, Kapir, Wajeng, ada Sabutet, Pak Irma, selamat malam. Ada Intin, ada Tamrin, Aisyah Menganjur, ada Anita, Papua, Derple Kijang, ATM, Virus juga, ada Mas Ahmad ya. Ayang juga, juga ada Mak Elo ya, atas semuanya.
0: Oke lah.
1: Makasih ya.
0: Yup, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tinggalin ya, Bang Alimin di Kademangan. Nah, ganti-ganti jadi istilah Nusantara ini di Indonesia sendiri umumnya diartikan sebagai Indonesia atau Kepulauan Indonesia. Sementara itu di luar Indonesia, istilah ini sudah diadopsi ya untuk merujuk pada Kepulauan Melayu. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam juga. Assalamualaikum Mas Andre.
0: Nah, suaranya agak sedikit beda nih.
2: Ya, apa beda?
0: Kenapa? Udah ini ya, udah mulai sesak ya dada ya?
2: Iya, makin tebal aja Mas.
0: Iya benar, aku aja tadi habis menjenguk seorang teman juga sesak napas dia.
2: Oh iya?
0: Iya, ada dua teman yang masuk rumah sakit juga hari ini.
2: Bahaya juga ya.
0: Ya minum air putih aja banyak-banyak. Atau minum susu murni gitu loh. Ya kan?
2: Iya.
0: Kenapa?
2: Iya aja.
0: Berarti kerja libur atau bagaimana?
2: Hari ini libur lah Mas, besok.
0: Oh hari ini libur, enggak kondangan?
2: Enggak lah.
0: Ada kondangan juga males ya.
2: Iya, enggak mau kemana-mana.
0: Iya, dikurang-kurangin aja aktivitas di luar gitu loh, Fer.
2: Iya. Tapi mas sehat ya.
0: Kalau kamu dengar gimana?
2: Kayak bentuk agak sesak nafas mas.
0: Agak bengek ya?
2: Enggak.
0: Ya.
2: Gampang banget bilang bengek.
0: Kena Kenapa? Ini perlu kita bahas sepertinya. Kenapa ketika aku mengatakan bengek kok sepertinya apa ya? Gimana gitu ya? Emang kenapa ya dengan bengek ya?
2: Kayaknya kasar Mas ngomong bengek.
0: Padahal itu kan biasa aja gitu loh.
2: Jangan bilang bengek Mas.
0: Jadi?
2: Sesak napas aja.
0: Gimana ya? Apakah itu menjadi satu masalah gitu loh?
2: Ya lah, bengek apa ya? Kayak parah aja gitu.
0: Ya berarti kan pikirannya kalau begitu. Ya kan? Pikiran aja yang berarti yang bermasalah itu, bukan bengeknya. Biasa aja sih kalau menurut aku bengek gitu kan.
2: Mas tuh sering banget tuh ngomong bengek.
0: Ya emang kenapa dengan bengek gitu loh?
2: Dengan kakak butet juga Mas bilang bengek.
0: Ya emang salahnya apa kalau dibilang bengek tuh apa gitu loh?
2: Jangan bilang bengek.
0: Tapi kan memang bengek.
2: Enggak.
0: Loh terus sesak napas itu apa?
2: Beda lah Mas, bengek sama sesak napas tuh.
0: Tolong jelaskan apa bedanya.
2: Kayak mana ya cuma menjelaskannya tuh.
0: Ah, coba.
2: Apa ya? Benernya tadi tuh udah dapet, tapi lagi nelfon tuh
0: ya,
2: bengek gitu menjelaskannya.
0: Iya, pada dasarnya kan sama aja. Itu bukan hal yang bisa dipersoalkan gitu loh. Iya kan, itu hanya
2: sama, pasti ada bedanya lah.
0: Hanya persoalan pikiran aja, gitu loh. Iya kan? Iya nggak sih? Iya, temanku bengek, aku juga bengek, gitu loh.
2: Ya kenapa bisa bengek?
0: Iya karena memang bengek itu sering menghampiri kita-kita, gitu loh.
2: Bengek tuh bisa nggak Mas? Itu bisa juga kena itu ya apa? Miara kucing.
0: Ya.
2: Kucing.
0: Ya bisa aja. Kalau temanku tadi tuh memang dia pergerakan napasnya tuh sudah tidak normal gitu loh, dadanya sampai ngangkat-ngangkat gitu kan karena dia kuat merokok.
2: Oh iyalah. Apalagi kan ini takutnya tebal.
0: Nah, ya.
2: Pengaruh juga dia kuat juga merokok.
0: Nah itu, iya. Jadi nggak ada bedanya lah antara bengek sama asma itu nggak ada. Cuma beda tulisan aja, sama aja itu.
2: Nggak kamu yang bengek kayak mana gitu.
0: Ya berarti pikirannya aja yang dibenerin gitu loh. Ya kan?
2: Nanti aku pikir apa benerin pikiran lagi.
0: Iya. Dibawa ke bengkel las ketok gitu kan, biar cepat ini kan. Heran juga gitu loh ketika aku mengatakan bengek kok kayaknya ngejek kayak gitu ya. Padahal enggak sih. Yalah, yang penting Vero cepat sehat aja. Kalau begitu ya Vero ya.
2: Iya.
0: Ya mau lagu apa? Vero.
2: Lagunya ini namanya.
0: Apa tuh?
2: Tresno Kepalang.
0: Tresno
2: Kepalang.
0: Oh,
2: ini Mas ya. Safira Inema.
0: Safira
2: Inema.
0: Safira Inema, oke ya. Sebentar ya,
2: sebentar, ya.
0: Boleh, buat siapa?
2: Salamnya buat Mas yang selalu jaga kesehatan Mas. Minta hati
0: iya.
2: Yang pencerahan buat yang tadi Bang, apa tadi itu Mas?
0: Yang
2: Bang Alimin.
0: Iya.
2: Sama Bunda Nadianya juga selamat malam. Buat Ajeng Wak Udin, Kemar, Cik Resli, Cina Kampar, Mak Darlin juga selamat malam. Pak Uni Ayang.
0: Oh, Uni Ayang Polda ya.
2: Ya, Mak Isa, Bu Devina juga, Ayin Pintul, Mang Ajung, Abdul Rahim juga, buat Anita.
0: Oke.
2: Bang Sule, Amar, Bang Armi, Mas Marito, Mas Ade Sardin, Mas Sapuan juga, Bang Rudi, Bang Ramean, Bang Tamrin, Bang Ijal, Bang Abdullah juga, buat Bang Bujang. Mm-mm. Ada lagunya, Mas?
0: Lagunya nih aku benerin judulnya ya, Tresno Kepalang Pangestu.
2: Oh iya ya. Yang diatur tuh itu aja.
0: Tresno Kepalang.
2: Iya.
0: Oh iya, ini kayaknya judulnya yang bener tuh Tresno Kepalang Pangestu, Safira Inema ya.
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Ya, pokoknya buat semuanya lah, Mas ya.
0: Oke.
2: Yang belum disenggol, selamat malam sama istirahat aja. Nah, buat Mas, lagunya ditunggu.
0: Baik.
2: Sampai besok ditunggu juga, Mas.
0: Sampai besok ditunggu juga ya.
2: Iya, tunggu ya.
0: Ya besok aku dangdutan nih besok nih. Iya.
2: Tunggu aku ya, Mas ya.
0: Alah, ditunggu juga gimana?
2: Ya takutnya nggak masuk.
0: Iya,
2: sibuk kerja besok.
0: Iya, kalau nggak ketemu mau disamperin dianya ya nggak mau, takut cemen.
2: Iya, aku menolak mas mau
0: apa? Nemuin
2: aku nggak mau lah.
0: Ya aku mau ngambil kerupuk, bukan mau nemuin kamunya, mau ngambil kerupuknya.
2: Tapi kan ketemu aku juga.
0: Ya iya. Ayo. Iya sih. Iya, ganjen ya akunya ya.
2: Iya, maksudnya aja yang
0: GT ya. Iya deh.
2: Ya udah, lagunya ditunggu Mas ya.
0: Oke.
2: Mas pulang
0: hati-hati. Iya.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya nih ya, akunya yang GT amat gitu ya. Mau nemuin anak gadis orang, aduh. Iya, ganti-ganti kita lanjut lagi untuk sedikit membahas tentang Nusantara gitu ya. Oh, ada Kak Butet nih. Halo Kak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kakak.
3: Selamat malam.
0: Malam, garing banget malam hari ini Kak.
3: Hah?
0: Kok suaranya garing amat gitu loh. Kayaknya
3: siapa?
0: Kayaknya setelan equalizer-nya tuh high-nya.
3: Aku baru pulang loh.
0: High-nya tinggi banget, dari mana?
3: Maulid Nabi.
0: Oh, Maulid Nabi.
3: Baru lagi sampai.
0: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Mm-mm. Jadi tadi apa tuh ceramah dari Pak Ustadznya?
3: Ceramahnya.
0: Mm-mm.
3: Biasa mengenai Nabi Muhammad lah, istrinya gitu loh.
0: Mm-mm.
3: Ayahnya siapa gitu kan.
0: Mm-mm. Terus apa? Apa yang kakak nilai baik yang kakak tangkap tuh apa malam hari ini?
3: Kenapa?
0: Hmm?
3: Kenapa?
0: Nilai positifnya, nilai baik dari ceramah itu apa yang...
3: Satunya.
0: Apa?
3: Olasannya gitu ya?
0: Iya, apa nilai positif yang kakak dapatkan?
3: Semakin ini lah ya.
0: Mm-mm.
3: Bukan sokongan lah ya, semakin dalam lah.
0: Mm-mm.
3: Maksudnya itu agama kita.
0: Mm-mm.
3: Dan itu saling menghargai, gitu lah.
0: Oh, gitu ya.
3: Gitu ya.
0: Iya. Jadi malah ingin ini ya, apa kepingin seperti Aisyah, istri Rasulullah yang baik itu ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Oh, bisa sih kayak mereka gitu loh.
0: Iya.
3: Kecantikannya juga seperti
0: iya,
3: istri Nabi Muhammad.
0: Iya, cantik itu kan bukan soal fisik aja ya, tapi
3: iya,
0: sikap dan perilaku juga kan.
3: Mm-mm.
0: Makanya tuh ibu-ibu tuh ngomelnya dikurangin biar seperti Aisyah.
3: Oh. Kan nggak hilang itu
0: apa tuh
3: omelnya.
0: Oh, tetap ya,
3: tetap lah. Kalau nggak cocok omelin.
0: Aduh,
3: kalau cocok diem aja.
0: Eh, memang udah kodrat
3: orangnya,
0: emang udah kodrat wanita gitu ya, ngomel ya aja.
3: Emang kayak gitu.
0: Kenapa harus begitu?
3: Iya gitu lah.
0: Nggak
3: kenapa
0: gitu. Nggak gitu.
3: Iya, kalau bisa kok makan.
0: Serem amat ya.
3: Lagu apa ini?
0: Lagu Nusantara Kakak Butet. Aku tuh kangen banget sama Kakak Butet. Berapa hari siaran tuh gak ada suara Kakak Butet. Kemana?
3: Iya Kakak, itu loh. Kayak mana, sibuk kali loh.
0: Sibuk ini ya, jadi panitia maulid ya? Enggak?
3: Enggak, semuanya lah.
0: Di rumah lagi ada banyak kerjaan.
3: Kalau kita rian deh.
0: Ya iyalah Kak.
3: Gak enak ya kalau gak ada kakak ya.
0: Ya iyalah Kak, mana nih? Iya, kayak mana suaranya nggak ada, tapi di media sosial dia ada komen gitu kan?
3: Ada terus gitu ya?
0: Iya, komen dia.
3: Ya iyalah, harus komen lah. Apa yang saya posting, kita harus komen.
0: Ya, Kak.
3: Ya,
0: okay.
3: Gitu kan?
0: Iyalah, kalau nggak ada.
3: Iya, sih berat. sedulur.
0: Ya aku tuh kehilangan kakak, sehat apa enggak, kemana ini, apa ada kemana kok, gitu, ini. Gitu
3: ada.
0: Kan? Ada. Oh, ya syukurlah kalau begitu.
3: Iya kakak enggak kemana-mana.
0: Iya, iya, iya.
3: Lagu apa?
0: Lagunya etnis Nusantara kita malam hari ini kak.
3: Nusantara ya?
0: Iya, iya.
3: Boleh lagu Taksel?
0: Boleh kak.
3: Lagu Taksel aja.
0: Apa tuh?
3: Lagu Medan ya.
0: Apa?
3: Yang judulnya Korban Setia.
0: Korban Setia?
3: Iya.
0: Iya.
3: Ada Uria.
0: Ada dong Korban Setia.
3: Udah pada masuk ya seperti
0: Bunda Wati belum.
3: Oh bagus lah, gak usah masuk gara-gara aja.
0: Bunda Nadia baru masuk tadi.
3: Oh udah masuk ya Bunda Nadia.
0: Udah Bang Alimin udah.
3: Bunda Air belum.
0: Belum.
3: Mama Rizka belum.
0: Belum ada.
3: Oh belum semua ya.
0: Belum.
3: Ijal ya.
0: Abang Ijal belum, kayaknya lagi monitor juga dia.
3: Oh kemana mereka ya.
0: Monitor aja.
3: Budi Sila.
0: Budi Sila juga gak ada nih.
3: Naila Ajeng itu kemana ya?
0: Nanti dia masuk
3: Pak
0: setelah.
3: Pak Solia gitu kan?
0: Iya, setelah kakak nanti masuk.
3: Buat Tina Telane masuk dong, Tin. Bunda Air. Terus?
0: Oh iya kak, itu? Tadi aku ngelihat postingan Bunda Awal juga tuh siapa yang meninggal?
3: Oh yang meninggal?
0: Iya.
3: Oh di ini di gendang sana Pak Bapak Budi Waluyo.
0: Oh yang ada di grup itu ya?
3: Iya. Bapak itu pen juga loh.
0: Iya. Donatur juga katanya kan.
3: Iya.
0: Oh iya turut berduka kata cita aja.
3: Kata mau jauh kali Lundre.
0: Apa?
3: Jauh.
0: Oh ya gak apa-apa.
3: Di pulau sabak sana masuk ke dalam.
0: Iya jangan dipaksain kalau gak bisa.
3: Iya yang penting doanya
0: doa
3: aja.
0: Doa aja. Beliau sakit atau gimana almarhum?
3: Kayaknya jantung ya.
0: Oh jantung.
3: Iya.
0: Kalau jantung sih ya jangan capek-capek gitu kan.
3: Iya.
0: Jangan capek-capek, jangan mendengar kabar yang mengejutkan
3: iya.
0: Gitu ya. Iya, iya. Ya, semoga almarhum husnul khatimah
3: amin,
0: aja ya.
3: Mm-mm,
0: oke, Kak. Iya.
3: Amin.
0: Ya. Terus?
3: Iya. Ada lagunya kan?
0: Lagunya udah siap, Kak.
3: Lagu apa, Kak? Lagu apa?
0: Korban Setia.
3: Iya, dia korban setia sama cewek ini, tapi cewek itu nggak jelas, gitu aja.
0: Siapa? Siapa
3: itu
0: nih?
3: Artinya.
0: Siapa?
3: Yang itu lagu judulnya, artinya.
0: Oh, korban setia, berarti?
3: Dia korban sama cewek itu, tapi cewek itu nggak pengertian.
0: Oh, hanya mau duitnya aja gitu ya?
3: Iya, kayak gitu lah. Iya.
0: Siapa sih cewek itu?
3: Cewek itu kakak lah.
0: Iya deh.
3: Andrea.
0: Oke lah kak, makasih
3: tetap
0: ya.
3: Semangat,
0: merdeka kak, masih Agustus nih.
3: Amin ya Allah.
0: Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, kita udah dapet 3 lagu ya. Kita masih buka nanti di sesi yang ketiga. Yang pertama ini ada Lukman S, Pendayung Patah. Terus dilanjutkan dengan Safira Inema, Tresno Kepalang Pangestu, dan The Boys Trio dengan Korban Setia. Thank you.

0: Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
3: Terima kasih.
2: Pada set terakhir, ya, Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
3: Terima kasih.
2: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
3: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
4: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
5: Brompar FM 99,2 MHz.

0: Andi. Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh. Bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi hah? Jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
4: Pancasila, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Sudahkah Pancasila kita pahami? Ataukah hanya sebagai simbol saja? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
5: Rompat FM.

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
2: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
3: Anak kita, Pak.
4: Bu,
3: anak kita.
4: Sabar.
3: Anak kita.
4: Sabar.
5: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
6: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?
7: Aku tertipu. Di masyarakat, jangan aku dikucilin. Karena aku akrab ganja, putau. Karena tertipu ekstasi, sabu-sabu. Beri aku kasih sayang. Aku bertobat, sehabis-habisnya tobat.
8: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
9: Pro 4 FM.

0: Ya, ganti-ganti di menit ke-25 dari formasi 22 malam hari ini tentunya masih di artikel yang sama ya berkaitan dengan Nusantara. Jadi penyebutan kata Nusantara ini pertama kali sebagai sebuah kesatuan daerah pada awalnya bukan berasal dari Gajah Mada, melainkan oleh Raja Kertanegara dari Kerajaan Singosari. Disebut juga Singasari atau Singosari dalam prasasti Mula Malurung yang diterbitkan ya oleh Kertanegara pada tahun 1255 atas perintah ayahnya Wisnuwardana yang berkuasa pada tahun 1248 sampai 1268 selaku Raja Singasari. Selain itu pada 1275 istilah Cakravala Mandala Dewi Pantara ya digunakan oleh Kartanegara untuk menggambarkan aspirasi mengenai kepulauan Asia Tenggara yang bersatu di bawah kekuasaan Singosari dan ditandai sebagai permulaan atas usahanya dalam mewujudkan aspirasi tersebut. Dewi Pantara merupakan sebuah kata dalam bahasa Sanskerta yang berarti pulau-pulau yang berada di tengah-tengah sebagai sinonim terhadap kata Nusantara karena baik Dwipa maupun Nusa itu sama-sama berarti pulau. Di dalam pengertian yang lebih luas, Nusantara dalam penggunaan bahasa modern mencakup wilayah budaya dan linguistik yang terkait dengan rumpun bahasa Austronesia yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand Selatan, Filipina, Brunei, Timor Timur dan juga Taiwan sementara tidak termasuk Papua Nugini ya. Kartanegara itu membuat visi tentang penyatuan pemerintahan dan kerajaan maritim di Asia Tenggara sebagai pertahanan dalam menghadapi kebangkitan dari ekspansionis dinasti Yuan dari Cina atau Tiongkok yang dipimpin oleh orang Mongol atau kekaisaran Mongol di bawah Kaisar Kubilai Khan. Oke, ganti-ganti. Tentunya malam hari ini untuk apresiasi budaya kita di 08116707920 dengan etnis Nusantara. Silakan. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mang Ajum.
1: Apa kabarnya, Bang Andre?
0: Kabarnya baik, Mamang.
1: Syukur, alhamdulillah, Bang Andre.
0: Iya, belum demam ya?
1: Belum, Bang Andre. Ini lagi banyak kebakaran sih, Bang Andre.
0: Di mana, Bang?
1: Ini depan kebun, Bang Andre.
0: Di
1: dua hari dari kemarin.
0: Kawasan mana itu?
1: Danau Lamo, Bang Andre.
0: Oh, Danau Lamo. Besar.
1: Udah dua hari, Bang Andre.
0: Besar apinya?
1: Lumayan, udah habis 1 hektaran kemarin.
0: Oh, 1 hektaran. Itu kalau dari informasi yang abang dapat di sana, disebabkan ketidaksengajaan atau bagaimana?
1: Kurang tahu, Bang Andre, kalau masalah apinya dari mananya, Bang Andre.
0: Oh, tapi muncul aja titik api ya?
1: Iya, kayak tahu kita udah ada api aja gitu, Bang Andre.
0: Ada tim pemadam atau swadaya masyarakat?
1: Tim pemadam ada dari WKS, Bang Andre.
0: Dari WKS ya?
1: Iya.
0: Terus apinya gimana? Terus membesar?
1: Membesar terus, Bang Andre. Waduh. Ini kayaknya masih belum padam. Kebetulan pas depan kebun, saya punya kebun juga.
0: Waduh, harus ini maskeran terus tuh, Mang Ajum, di sana, Mang.
1: Iya, basap terus, Bang Andre, tiap hari. Waduh. Dari seharian, saya jaga-jaga api, Bang Andre.
0: Bagaimana tuh? Diterbas atau bagaimana, Bang, untuk memutus jalur api?
1: Oh, paling di anu aja, Bang Andre, dicangkul gitu, dibuang tanahnya, gambutnya.
0: Oh, di begitu, iya. Artinya ya. Kumpulan rumputnya tuh dipisah gitu ya?
1: Ya, betul, Bang Andre.
0: Oh iyalah, mudah-mudahan tidak semakin melebar ya, Mang ya?
1: Iya, Bang Andre.
0: Oke. Memang hati-hati sih main-main api ya sekarang ya?
1: Iya, Bang Andre. Harus betul, Bang Andre. Soalnya kering betul, Bang Andre, kalau di gambut ini. Biar walaupun tung rokok aja bisa nyala, Bang Andre.
0: Iya, karena kalau gambut dia ke bawah apinya ya?
1: Iya, ke bawah. Kalau susah juga, Bang Andre, dimatikannya kalau di gambut ini. Api ini ke bawah di mesinnya.
0: Iya, disiram air malah berasap ya, kan?
1: Iya, airnya juga.
0: Asapnya makin tebal ya kan?
1: Iya.
0: Pantesan nih hari asapnya kok gila-gilaan gitu, Mang.
1: Iya, Bang Andre. Di sini banyak juga kebakaran kebun, Bang Andre.
0: Oh, kebun pribadi atau perusahaan nih?
1: Kebun pribadi aja, Bang Andre.
0: Oh, iya.
1: Orang-orang juga mungkin ada orang lewat atau gimana, Bang Andre, ya. Kan ada yang merokok, orang sama kan, Bang Andre, ya. Kalau orang yang merokok, pasti buang mungkin juga, kan?
0: Ya, mungkin dia nggak ada niat. Tapi ya kalau ya, namanya...
1: Iya, ada niat, mungkin lupa, gimana ya?
0: Ya, musim kemarau, musim kering, kemarau. Api sekecil apapun itu bisa berbahaya, gitu,
1: Bang. Iya, betul, Bang. Lagian susah air juga, Bang Andre.
0: Iya, iya. Berharap apa ya, keajaiban dari Tuhan aja itu.
1: Iya, Mang Andre, kalau di sini asap terus ya, baik, Mang Andre.
0: Iya, Mang. Iyalah, pakai masker terus, Mang, hati-hati itu, Mang.
1: Iya, selalu, Mang Andre.
0: Iya. Oke, Mang. Kalau begitu mau lagu apa nih kita malam hari ini, Mang?
1: Nusantara, ya.
0: Lagu Nusantara aja.
1: Ya, menanti di ujung jalan aja, Mang Andre.
0: Menanti di ujung jalan.
1: Ujung jalan, ya.
0: Yes.
1: Lagu Sumatera Barat, ya.
0: Menanti di ujung jalan.
1: Menanti.
0: Iya,
1: di ujung jalan aja.
0: Iya, boleh. Mamang mau salam buat siapa, Mang?
1: Iya, salam buat Bang Andre, semoga sehat dan tugas ya, semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Kemudian juga buat Bang Markan juga ya, Bang Kami Muda, kemudian Mas Supri, kemudian juga siapa lagi ya, kemudian juga Bang Rudi, Bang Ramban, Bang Arimi, sama Tina, dia purnamanya, Mbak Ajeng, Sungai Lilin, kemudian iya. Juga Bang Simpul, kemudian juga buat Bang Ani Cakrawinata, Bang Kadir CS, kemudian juga Bang Abdul Rahim di Kutai Kartanegara,
0: iya.
1: Kemudian

mengganggu aktivitas banyak orang seperti itu ya. Jadi ini bukan saat yang tepat untuk membuka lahan seperti itu. Kalau membuka lahan ya kita harus siapkan modal juga untuk membayar orang diterbas gitu ya. Jangan dengan membakar, yang katanya alasannya dengan dibakar itu tanahnya lebih subur. Ya gak bisa begitu juga gitu ya kan. Karena asap ini bisa menyebabkan korban berjatuhan semakin banyak ya. Faktanya hari ini temanku aja 2 orang masuk rumah sakit seperti itu. Ya apalagi yang usia-usia rentan gitu ya kan. Usianya sudah 50 tahun ke atas, sudah 60, kena asap begini, wah itu bisa dekat banget dengan kematian seperti itu loh. Karena sesak gitu ya kan. Ya jadi ya harus, kita harus lebih berempati terhadap orang lain seperti itu loh ya kan. Jangan demi menekan modal kita untuk membuka lahan terus kita bakar, tapi dampaknya ke orang banyak sangat berbahaya. Oke, Kanti-Kanti silakan kembali ya di 0811670799920 buat Mang Ajum juga. Mudah-mudahan segera padam itu apinya gitu ya, diamankan kebunnya. Oke lah kalau begitu Kanti-Kanti kita simak dulu ini ya, satu single miliknya Aisyah Dewi dengan Menanti di Ujung Jalan.

Saya, Laksma TNI Dr. M. Faisal, selaku Direktur Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara bukan wajib militer. Belajar dengan baik dan berprestasi di sekolah adalah salah satu bentuk bela negara. Bekerja dengan baik pada profesinya juga bela negara. Hidup tertib, disiplin, taat aturan, bahkan bicara baik itu juga bela negara. Karena bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dengan berbuat yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Salam bela negara. Ayo bela Indonesiaku. Indonesia rumah kita.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
7: Pro 4 FM.
8: Ya, ganti-ganti 43 menit dari formasi 22 masih kubuka kembali ya di line telepon 08 11 67 07 9920. Buat ganti-ganti yang malam hari ini masih terjaga menikmati suasana yang cukup lumayan sejuk malam hari ini ya. Tapi besok kita bakal ketemu panas lagi kayaknya. Ya, ganti-ganti jadi pada tahun 1900-an istilah Nusantara ini dihidupkan kembali ya oleh Ki Hajar Dewantara sebagai salah satu nama alternatif untuk negara merdeka selain Hindia Belanda. Sekalipun nama Indonesia disetujui untuk digunakan sebagai nama resmi negara Kesatuan Republik Indonesia, kata Nusantara itu tetap diabadikan ya sebagai sinonim untuk Kepulauan Indonesia. Penggunaan istilah ini pada zaman kuno dipakai untuk menggambarkan kesatuan geografi antropologi kepulauan yang terletak di antara benua Asia dan juga Australia, termasuk semenanjung Malaysia. Pribumi Nusantara atau pribumi Indonesia juga dikenal sebagai pribumi. Ini merupakan orang Indonesia yang akar leluhurnya itu berada di Nusantara ya, sejak zaman prasejarah dari abad ke-7 Masehi hingga abad ke-13 Masehi. Dibedakan orang Indonesia keturunan asing yang diketahui seperti orang Indonesia Tionghoa, orang Indonesia Arab, orang Indonesia India, dan orang Indo-Eropa atau Eurasia yang pendahulunya itu berada di Indonesia dari zaman penjajahan kolonial sejak abad ke-16 Masehi. Dan ganti-ganti setelah itu istilah pribumi dipopulerkan ya setelah kemerdekaan Indonesia sebagai pengganti yang terhormat untuk istilah kolonial Belanda, inheler.

0: sebuah lagu daerah Bugis yang berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, judul lagu tersebut diterjemahkan menjadi Wahai Angin. Keindahan melodi lagu ini menjadikannya pengiring sebuah tarian dengan nama yang sama, yakni Angin Mamiri. Angin Mamiri menceritakan tentang seorang wanita yang memendam rindu yang segunung kepada kekasih hatinya yang jauh. Rasa rindu tersebut membuatnya tidak tenang. Suatu saat, dia berdiri di ujung jendela rumahnya dan melantunkan syair-syair yang berisi kata-kata sayang dan rindu. Berharap kepada angin yang berhembus, pesan tersebut sampai kepada sang kekasih. Bahkan sebelum tidur, wanita tersebut menepuk bantalnya sambil menyebut nama sang kekasih. Dan masih berharap angin akan menyampaikan rasa gundah gulananya. Ajaibnya, setelah beberapa hari wanita tersebut mengucapkan syair-syair, dia mendapatkan kabar kalau sang kekasih sudah tiba dari perantauan. Dan akhirnya mereka pun bertemu kembali. Semenjak saat itu, istilah angin mamiri menjadi populer dan erat kaitannya dengan kerinduan.
1: Baca buku apa, Cin? Asik banget nih.
2: Kamu, Del. Nih, lagi baca buku. Besok kan kita ujian.
1: Ujian? Oh iya ya, ujian sejarah. Jam pertama lagi. Males banget. Mau baca buku sejarah lagi. Kalau boleh enakan shopping nih.
2: Kelakuan lo, Del. Baca aja males. Gimana mau pinter?
3: Buku adalah jendela dunia yang bermakna pentingnya aktivitas membaca bagi kemajuan sebuah peradaban. Sebuah realita bahwa tradisi membaca di kalangan masyarakat Indonesia sampai saat ini masih sangat rendah.
4: Raihlah dunia dengan membaca, membaca, dan membaca. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
5: Rumpar FM 99,2 MHz.

0: Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhiri hidup ini dengan narkoba.
1: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
3: Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net. Informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Propat RRI.

0: Inilah kisah si koboi pada suatu malam minggu.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
1: Masuk.
0: Malam minggu berikutnya.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
3: Aduh.
4: Passwordnya udah diganti.
3: Aduh,
4: passwordnya
3: apa?
4: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
5: Cepat bereskan kuliahmu kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Pro 4 99,2 FM.

0: tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila pulogo datang jok tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat seroga seraya. Kami tadi kena tang sia lakuta.
2: Nami do metei rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya.
5: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.

0: Di suatu hari, di negeri dongeng dikisahkan putri raja mengumpulkan ternak peliharaannya untuk melaksanakan kerja disiplin.
1: Mulai saat ini kita akan melaksanakan kerja disiplin tepat waktu. Saya minta kalian kompak kerja bersama-sama membangunkan Tuan Putri di waktu subuh tepat pada waktunya.
0: Keesokan harinya, Putri Raja mengumpulkan ternak peliharaannya kembali. Yang sebelumnya Putri Raja berharap kiranya ternak peliharaannya kompak bersama untuk membangunkan sang putri tepat pada waktunya.
1: Kalian sudah diperintahkan melaksanakan kerja disiplin, tapi tidak bisa untuk kerja bersama-sama. Hanya ada satu teman kalian yang disiplin waktu membangunkan Tuan Putri tiap subuh hari. Siapakah di antara kalian? Nah, itulah teman kalian.
2: FM 99,2 MHz, Rompat, RRI, Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kanti-kanti di Jambi dan dimanapun kanti-kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, kembali mengudara di frekuensi FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, untuk edisi hari ini, hari Senin di 31 Agustus 2026. Kanti-kanti selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir dan kegembiraan musuh atau musibah yang menimpa kalian." Hadis muttafaq alaihi, dikutip dari kitab Riyadhus

Dari Abu Darda ia berkata, ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya atas suatu amalan yang bisa memasukkan saya ke syurga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan marah, maka bagimu syurga." Hadis riwayat Tabrani.

Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11.

Sesungguhnya seorang muslim apabila bertemu saudaranya yang muslim, lalu ia memegang tangannya atau berjabat tangan, gugurlah dosa keduanya, sebagaimana gugurnya daun dan pohon kering jika ditiup angin kencang. Sungguh diampuni dosa mereka berdua meski sebanyak buih di laut. Hadis riwayat Tabrani.

Cahayo Pagi. Jambi Pagi Iko.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Menteri Kebudayaan RI Fadlizon mendukung pelestarian Gereja Belenduk atau Gereja GPIB Immanuel di kawasan Kota Lama Semarang, Jawa Tengah sebagai warisan budaya yang hidup atau living heritage. Menurut Menbud Fadli, Gereja Belenduk merupakan bagian penting dari warisan budaya Kota Lama Semarang yang perlu terus dijaga keberadaan dan kelestariannya. Keberadaan dan pemanfaatan Gereja Belenduk sebagai tempat ibadah dinilainya menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya. Menbud Fadli juga dalam keterangannya berharap bangunan tersebut tetap terawat sekaligus terus digunakan oleh jemaat sehingga nilai sejarah dan fungsi sosialnya tetap hidup. Gereja Belenduk dibangun pada tahun 1753 dan direnovasi pada tahun 1895. Bangunan tersebut masih mempertahankan karakter arsitektur kolonial, termasuk bentuk kubah atau belenduk yang menjadi ciri khasnya. Menurut Menbud Fadli, pelestarian tidak hanya dilakukan dengan mempertahankan kondisi fisik bangunan, tetapi juga memastikan bangunan tetap digunakan dan memiliki fungsi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Hal ini disampaikan Menbud Fadlizon dalam rangkaian kunjungan kerja ke Semarang, salah satunya meninjau Gereja Belenduk atau Gereja GPIB Immanuel. Menbud juga menyoroti keberadaan orgel tua yang menjadi bagian dari sejarah Gereja Belenduk yang dinilainya kondisi orgel tersebut saat ini kurang berfungsi dan berharap rencana hibah dari Belanda dapat segera ditindaklanjuti. Kementerian Kebudayaan menurut Fadlizon akan berupaya memfasilitasi proses tersebut terus bersama instansi terkait agar orgel dapat kembali digunakan. Gereja Belenduk diharapkan dapat terus terawat dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sebagai warisan budaya yang hidup. Dalam hal ini, Kementerian Kebudayaan terus mendorong pelestarian cagar budaya melalui perlindungan, pengembangan, dan juga pemanfaatan yang tetap memperhatikan nilai-nilai sejarah serta karakter asli bangunan. Demikian, saya Lis Hayati. Sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: minta tambah jawab.
1: Iya, ganti-ganti selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti-ganti ya, alhamdulillah edisi akhir bulan. Ganti-ganti ya di 31 Agustus 2026. Ganti-ganti ya. Kembali saya Elis yang menemani ganti-ganti. Dan tentunya bersama rekan teknik ada Bang Arsal ganti-ganti ya, yang selalu bersama di Perumpat RRI Jambi menemani ganti-ganti. Kita akan bersama di Halo Jambi kembali menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan juga berbagai informasi kita nih ganti-ganti sampai ke jam 9 pagi. Kita awali di satu lagu dari daerah timur ganti-ganti ya, orang NTT manis-manis ya. Yuk kita simak aja dulu ya. Nanti baru kita berikan informasinya di pagi hari ini.

Ya, ganti-ganti masih di Halo Jambi dan di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi yang tentunya dipancar luaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanaipura, ganti-ganti ya. Dan pagi ini ganti-ganti ya, takjub juga sih ya, karena begitu keluar dari rumah agak jauhan sedikit seperti itu, ternyata ada hujan semalam, ganti-ganti ya, lumayan ya. Terus aspalnya juga masih basah pas kita lintasin gitu ya. Dan berarti apakah sudah mau turun hujan atau ini adalah modifikasi cuaca, ganti-ganti ya. Karena di Tanjung Jabung Timur katanya sih sudah turun hujan gitu ya. Di Semai gitu ya, pokoknya di Tanjung Jabung Timur, di Tanjung Jabung Barat itu kayaknya udah hujan katanya gitu ya. Tapi yang pasti tadi memang sebagian aspal ada yang masih basah, ganti-ganti ya, karena memang diguyur hujan seperti itu. Kalau misalnya ada pipa bocor nggak mungkin ya. Karena lumayan ya, lumayan basah nih semuanya gitu ya. Iya, dan mudah-mudahan kita masih mendapatkan hujan lah ya dari OMC atau modifikasi cuaca ya, sehingga kita yang sudah daerah kita yang sudah lama tidak turun hujan ini bisa turun hujan, sehingga debu-debu yang ada juga membantu debu yang ada ini cepat hilangnya seperti itu, ganti-ganti ya. Iya, dan tetap jaga sehat, ganti-ganti ya. Karena biasanya kita terkadang agak lalai dalam menjaga kesehatan, tapi ya semoga saja kita tetap memperhatikan bahwa kalau misalnya kita merasa sudah tidak enak badan, multivitamin harus ganti-ganti pakai masker ya, sehingga kita menjaga diri kita dan juga orang lain ya. Oke, di satu informasi lain, di mana Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Dr. Haji Sudirman SHMH ganti-ganti membuka secara resmi Lomba Pacu Perahu Tradisional Provinsi Jambi tahun 2026 yang diselenggarakan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia, dan tentunya bertempat di tepian Sungai Batanghari di Taman Tanggorajo, ganti-ganti ya, kemarin. Dalam sambutannya, Sekda juga menyampaikan bahwa Lomba Pacu Perahu Tradisional bukan hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga memiliki nilai penting dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan serta tradisi masyarakat Jambi, khususnya masyarakat Jambi Seberang. Ya, karena menurutnya prestasi yang telah diraih harus terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui pembinaan yang berkesinambungan, ganti-ganti ya, terarah dan juga berkelanjutan. Dan tentunya pemerintah Provinsi Jambi akan terus memberikan perhatian, apresiasi dan juga penghargaan kepada para atlet serta insan olahraga yang telah mengharumkan nama daerah.

Iya, ganti-ganti. Dan lebih lanjut, Sekda juga mengatakan bahwa penyelenggaraan Lomba Pacu Perahu Tradisional tahun 2025 itu diharapkan dapat menjadi wadah bagi para atlet untuk menunjukkan kemampuan, meningkatkan pengalaman, serta mengembangkan potensi dan prestasi. Selain aspek olahraga, Lomba Pacu Perahu juga dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat hubungan sosial dan juga kebersamaan masyarakat, di mana Sekda juga mengajak seluruh peserta, pelatih, panitia, dan masyarakat untuk menjadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk mempererat silaturahmi dan juga persaudaraan. Dan beliau juga berpesan kepada seluruh peserta agar menjunjung tinggi sportivitas, kejujuran, dan juga disiplin selama mengikuti perlombaan. Ya, dan terakhir Kanti-Kanti, Sekda juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian Sungai Batanghari sebagai salah satu bagian penting dari sejarah, kebudayaan, peradaban, dan juga sumber kehidupan masyarakat Jambi sejak dulu hingga sekarang. Dan beliau mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai mulai dari hulu hingga hilir serta tidak membuang sampah ke sungai.

0: Renyah ya. Gurih lagi. Bungkus satu lagi ya, Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh, makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?
1: Hacim! Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
2: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
1: Gak tahu nih, tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
2: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih gak sih?
3: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
1: Iya, Bu, lupa.
3: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
2: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
3: Betul, minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
1: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
3: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.

0: RRI dengan esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fathi Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fathi Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
1: Halo, ya Bu, ada apa?
2: Iya, Gus, tapi kabarmu, Ibu lagi sakit, nak.
1: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
2: Bus, aduh.
3: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
2: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
3: Aduh Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya Bu, ini pamerannya lagi rame banget ya Bu ya.
4: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa

Ya, ganti-ganti masih di Halo Jambi edisi hari ini ya. Di saat sekarang 36 menit dari jam 6 pagi, ganti-ganti. Hari Senin lagi, kita harus lagi berjibaku, menyibukkan diri, mempersiapkan diri untuk aktivitas kita di sepanjang hari ini, ganti-ganti. Sabtu Minggu kita dikasih weekend, ya, akhir pekan. Kemudian anak-anak juga dari hari Rabu, Kamis, Jumat juga libur, ganti-ganti karena asap. Apakah hari ini berlanjut untuk daring dari rumah atau sudah harus masuk ke sekolah, seperti itu ya. Iya, biasanya sih ada pengumuman dulu ya sebelumnya, seperti itu. Kalau misalnya memang hari ini anak-anak sudah harus masuk lagi ke sekolah masing-masing, persiapkan anak-anaknya, ganti-ganti, jangan sampai mereka terpapar asap, seperti itu. Paling tidak siapkan masker untuk mereka ya. Jadi anak-anak kita tetap menggunakan masker dan paling tidak kita wanti-wanti kalau misalnya tidak ada kegiatan untuk apa, mendingan di dalam ruangan saja. Semisal mau keluar main mungkin ya, ada waktu istirahat, mungkin kita bekelin saja sehingga anak-anak makannya di kelas, ganti-ganti ya. Iya, dan bagi masyarakat umum yang ingin menikmati wisata sejarah dengan konsep kekinian, ganti-ganti, Museum Sriwijaya Dharma Kirti Kawasan Cagar Budaya Nasional atau KCBN Muara Jambi resmi dibuka untuk kunjungan umum mulai hari Sabtu 29 Agustus lalu. Di mana museum yang sebelumnya diresmikan Menteri Kebudayaan Fadlizon pada 31 Juli, ganti-ganti, kini dapat dikunjungi masyarakat dan kehadirannya menawarkan pengalaman baru untuk mengenal sejarah kedatuan Sriwijaya sekaligus menikmati sajian museum dengan sentuhan teknologi modern. Ya, informasi pembukaan untuk umum tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi @candimuarajambi, ganti-ganti, Sabtu kemarin. Dan tidak hanya menyajikan koleksi artefak dan informasi sejarah, Museum Sriwijaya Dharma Kirti juga memiliki wahana imersif museum yang menghadirkan pengalaman visual dan audio untuk membawa pengunjung lebih dekat dengan kisah sejarah. Di mana tiket promo Museum Sriwijaya Dharma Kirti khusus dalam rangka pembukaan perdana, pengelola memberikan harga tiket promo yang berlaku 29 Agustus hingga 13 September ya 2026. Di mana untuk harga tiket masuk Museum Sriwijaya Dharma Kirti untuk para pelajar atau mahasiswa itu Rp10.000 per orang, sementara dewasa warga negara Indonesia Rp20.000 per orang, sementara wisatawan asing Rp50.000 per orang, dan anak usia 0 sampai 3 tahun itu gratis, ganti-ganti, sementara lansia di atas 60 tahun juga gratis. Iya, dengan menunjukkan kartu identitas pengunjung juga perlu menyiapkan biaya parkir kendaraan, ganti-ganti, ya ini Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil. Sementara untuk mobil Elf itu sebesar Rp15.000 dan Rp25.000 untuk bus pariwisata.

Ini dibuka Selasa hingga Minggu, ganti-ganti melayani kunjungan masyarakat setiap Selasa hingga Minggu ya, pukul 9 sampai pukul 4 sore. Dan pembelian tiket terakhir dilayani hingga pukul 15 lebih 30 menit. Sementara itu, setiap Senin museum ditutup ganti-ganti untuk kunjungan, karena terutama untuk kunjungan umum ya, karena digunakan untuk kegiatan perawatan rutin. Dengan dibukanya Museum Sriwijaya Dharma Kirti untuk masyarakat umum, KCBN Muaro Jambi kini memiliki tambahan destinasi wisata edukasi yang menggabungkan sejarah, budaya, koleksi peninggalan masa lalu, dan teknologi imersif ganti-ganti ya.

0: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.
2: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
3: Kenali budayamu, cintai negerimu.